0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.

0: Dalam setiap hasil praktik, raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
0: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
2: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
0: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arun Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Kita bahwa luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
5: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurin Kiharso yang mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
6: Bagian dari menindaklanjuti
5: bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
4: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Ya, artinya kami optimis dalam 1 tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dari tahun ini. Mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
5: Meski demikian, lebih lanjut Stafsus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
2: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups of Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelonti hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ketahuilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, di hari Minggu pagi ini tentu banyak sekali rencana yang ingin dilakukan ya, baik kegiatan Anda di luar ruangan ataupun juga di dalam ruangan. Tapi memang kalau dari situasi yang ada di Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, di Pahoman sekitarnya ini cerah sekali dan happy banget karena memang dari cuaca yang cerah ini bisa buat kita makin sehat dengan vitamin D ya. Tapi kita juga mau tahu nih seharian penuh ini bagaimana ya perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung. Kali ini kita sudah terhubung dengan Forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja ini.
1: Alhamdulillah, tentunya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami terkait dengan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung hari ini. Silakan untuk informasi selengkapnya Pak Yoyo.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun para pendengar RRI Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi kepada Anda perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya untuk pagi hari kami perakirakan di wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kemudian siang dan sore hari secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Pada malam hari, secara umum cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Untuk dini hari kami perakirakan secara umum di wilayah Lampung cerah dan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Lampung dan sekitarnya berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Kabupaten Lampung Barat, suhu berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Untuk peringatan dini nihil. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak Yoyo Dewantoro dan selamat kembali menjalankan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Kalau dengerin liriknya We Ain't Never Getting Older, rasanya kayak gak pernah akan tua gitu. Muda terus. Tapi memang kalau bicara tentang muda tuh bukan cuma bicara soal usia aja pendengar. Kita bicara juga soal energi, gagasan, dan keberanian untuk bergerak di tengah masyarakat. Nah, semangat itu juga yang ingin dihidupkan oleh Karang Taruna Provinsi Lampung dalam temu karya ke-8 yang digelar di Balai Keraton dari tanggal 7 hingga 8 Agustus kemarin. Wahrul Fauzi Silalahir resmi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung. Yang menarik, ternyata temu karya ini terasa cukup istimewa karena para mantan Ketua Karang Taruna Lampung dari berbagai periode mulai dari 1987 hingga sekarang itu turut hadir. Kompak ya. Dalam kesempatan itu Wahrul mengatakan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan sebuah amanah. Ia pun menegaskan Karang Taruna jadi organisasi kepemudaan yang tumbuh secara organik dan sudah menjangkau hingga pelosok desa. Karena itu ia pun ke depan ingin Karang Taruna semakin kuat, aktif, dan yang paling penting semakin dekat dengan masyarakat. Wahrul yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi organisasi. Ia berencana berkeliling Lampung untuk bertemu dengan pengurus Karang Taruna di tingkat kabupaten dan kota, sekaligus kembali menggerakkan struktur organisasi yang ada hingga ke tingkat bawah. Tentu yang menjadi tantangan sekarang memang ya bukan hanya sekedar punya ketua baru, tapi bagaimana akhirnya nanti sang ketua ini bisa membuat Karang Taruna bukan hanya terdengar namanya di forum-forum organisasi, tapi terasa manfaatnya di tengah masyarakat. Karena pada akhirnya pemuda bukan hanya pewaris masa depan, pemuda adalah penggerak hari ini. Dan kalau Karang Taruna kembali bergerak, Lampung tentu punya lebih banyak alasan untuk memiliki harapan. Informasi dan inspirasi terus satu. Pendengar, setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Mimbar Agama Kristen. Pada hari ini akan mengangkat tema terkait Satu Rumah Satu Perjuangan bersama dengan narasumber Bapak Evangelis Andreas Jumani selaku penyuluh agama Kristen.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya setiap hari Minggu dan tentunya Anda juga akan mendengarkan Mimbar Agama. Kali ini Mimbar Agama Kristen akan diisi oleh narasumber kita Bapak Evangelis Andreas Jumani selaku penyuluh agama Kristen. Dan pada hari ini akan mengangkat tema terkait satu rumah, satu perjuangan. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, para pendengar RRI. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Nya. Kita boleh meninggalkan sejenak kesibukan kita dari dunia ini dan mengarahkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memiliki kuasa untuk menegur, menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Kiranya pada saat ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan melalui program 1 RRI Bandar Lampung ini, Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kita semua para pendengar, apapun keadaan kita hari ini. Apakah kita sedang bersuka cita? Apakah kita sedang menghadapi pergumulan? Merasa lemah atau membutuhkan pengharapan? Kiranya kita menemukan jawaban di dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka hati kita dan berkata dalam hati kita, Tuhan, berbicaralah kepada saya siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sejenak berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan, karena oleh kasih dan karunia-Mu, pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan pada saat ini. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa penyertaan-Mu, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu, pada saat ini, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dalam mendengarkan program Mimbar Agama Kristen pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Jauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kehadiran Roh Kudus untuk memberkati siaran ini dari awal sampai akhir. Berkatilah setiap pujian, doa, pembacaan firman Tuhan, dan juga setiap pelayanan yang dilakukan. Kiranya semuanya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, berkati setiap pendengar kami, bagi mereka yang dalam pergumulan, berikan kekuatan. Bagi yang sedang bersedih, berikan penghiburan. Bagi yang lemah, berikan semangat dan pengharapan. Dan bagi kami semua, berikan hati yang semakin dekat dan setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa bacaan daripada firman Tuhan. Dan yang pertama, saya mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu para pendengar, membuka Alkitab kita di dalam buku Perjanjian Lama, yaitu Hosea

Hosea kita baca, buka di pasal yang kelima, Hosea 5 ayat 15. Kita akan mulai baca di ayat 15 sampai kepada Hosea 6 ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca. Saya akan bacakan terlebih dahulu di Hosea 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan demikian bunyinya. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Di pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-6 demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam Hosea pasal 5 ayat 15 sampai Hosea 6 ayat yang sampai Hosea 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, teks di dalam Hosea yang baru kita baca ini memperlihatkan dinamika hubungan perjanjian antara Allah dan bangsa atau orang-orang Israel. Allah yang menarik diri di ayat yang ke-15 menunjukkan tindakan pedagogis. Ia ingin umatnya menyadari bahwa akibat dosa mereka adalah keterasingan dari sumber kehidupan. Namun seruan di dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 adalah pengakuan kolektif bahwa hanya dengan kembali kepada Tuhan pemulihan dan kehidupan baru dimungkinkan. Ada gambaran teologis yang kuat bahwa Allah sendiri adalah tabib yang menyembuhkan luka umatnya, sekaligus sumber kehidupan yang membangkitkan
akan kembali bangsa yang terluka parah. Para pendengar sekalian, namun Allah menyingkapkan kekecewaannya. Kasih umat seperti kabut pagi, cepat hilang di ayat yang keempat. Yang dikehendaki Allah bukan ritual korban yang formalitas, melainkan hesed, kasih setia dan pengenalan akan Dia di ayat yang keenam. Penekanan ini, pendengar sekalian, menegaskan bahwa relasi perjanjian sejati dibangun atas dasar kesetiaan, bukan sekedar ketaatan seremonial. Dengan demikian, teks Hosea ini menjadi cermin bagi umat beriman untuk mengutamakan kesungguhan hati dalam pertobatan dan kesetiaan dalam relasi dengan Allah. Nah, itulah gambaran di dalam Hosea pasal 5 ayat 15 sampai Hosea pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekarang saya kembali ingin mengajak kepada Bapak Ibu para pendengar sekalian untuk kembali membuka dan membaca di dalam buku Roma. Mari Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam buku Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4, kita akan baca mulai ayat yang ke-13 sampai dengan 25. Kita akan membaca sekali lagi Roma 4 ayat 13 sampai dengan 25. Di dalam Roma pasal 4, saya akan mulai di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan banyak rahim Sara, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah itu tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, jika ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam Roma pasal yang keempat ayat 13 sampai 25. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus di dalam bacaan kita di dalam buku Roma tadi menegaskan bahwa janji Allah kepada Abraham untuk menjadi bapa banyak bangsa, dia bergantung kepada ketaatan kepada hukum Taurat, melainkan pada iman. Janji itu bersifat universal, melampaui batas etnis dan hukum Yahudi. Abraham percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Di ayat yang ke-17. Dengan demikian, Bapak Ibu para pendengar sekalian, iman Abraham menjadi teladan bagi semua generasi. Iman yang bertumpu bukan pada situasi lahiriah, melainkan pada janji Allah yang setia. Nah, di sini Rasul Paulus sedang membangun teologi kesatuan umat. Yahudi maupun non-Yahudi dipersatukan sebagai satu rumah iman. Iman Abraham menembus logika keterbatasan manusia, karena ia tua dan Sara mandul. Tetapi ia tetap yakin bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Implikasi teologisnya
orang Kristen tidak dibenarkan karena usaha atau ketaatan pada hukum Taurat, melainkan karena percaya kepada Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Tetapi melalui hukum Taurat itu juga kita dibentengi untuk tidak melakukan dosa. Inilah dasar dari kehidupan umat yang dipersatukan bukan oleh hukum, melainkan oleh anugerah iman. Hukum hanya menjadi cermin bahwa kita melakukan kesalahan. Hukum itu ibarat rambu-rambu yang membatasi, yang mengatur untuk tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dosa, bersalah. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas memberikan satu nasihat bagi kita semua. Dan selanjutnya saya ingin kembali mengajak kita untuk membaca, ya, kita buka terlebih dahulu di dalam Matius, ya, Matius, kita buka Matius pasal yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 9 ayat 9 sampai 13 dan nanti dilanjutkan di ayat yang ke-18 sampai 26. Ayat 9 dikatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Di ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah cubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja cubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan
orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dan 18 sampai dengan 26. Bapak Ibu para pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan uraian dari dalam Matius pasal 9 ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan lagu pujian yang sudah dipersiapkan berikut ini.

Baik, Bapak Ibu para pendengar sekalian, mari kita lanjutkan kembali. Kita tadi sudah sampai membaca di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai dengan 13 dan 18 sampai 26. Para pendengar, kisah pemanggilan Matius menyoroti keberanian Yesus menebus atau menembus batas sosial dan religius. Ia mengajak seorang pemungut cukai, profesi yang dibenci dan dianggap najis, menjadi muridnya. Bahkan Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Sebuah tindakan yang mengguncang tatanan sosial keagamaan pada waktu itu. Jawaban Yesus, "Aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan," menegaskan prioritas kerajaan Allah penerimaan kasih dan pemulihan lebih penting daripada ritual semata. Kisah penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan dan kebangkitan anak kepala rumah ibadat semakin menegaskan kuasa pemulihan Yesus. Kedua tokoh ini, ya, perempuan yang secara kualitas dianggap najis atau ya secara perempuan yang secara kultis ya ini dianggap najis, dan anak yang sudah mati ini melambangkan situasi tanpa harapan. Namun melalui sentuhan dan sabda daripada Yesus, mereka dipulihkan dan dibangkitkan. Injil ini memperlihatkan bahwa rumah Allah adalah ruang inklusif di mana semua orang, termasuk yang dibuang dan tak berdaya, mendapat tempat dan pengharapan kasih karunia menjadi dasar umat atau menjadi dasar utama komunitas iman. Ketiga firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengar ini menggarisbawahi visi Allah tentang satu komunitas yang bersatu dalam kasih, iman, dan pemulihan. Dalam Hosea, umat diajak kembali kepada Tuhan dalam pertobatan sejati. Di dalam Roma kita diingatkan bahwa yang menyatukan bukanlah hukum, melainkan iman di dalam Injil, Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius, Yesus menunjukkan bahwa semua orang termasuk yang di pinggir, yang terpinggir, memiliki tempat dalam rumah Tuhan. Maka rumah Tuhan bukanlah kumpulan orang sempurna, melainkan komunitas orang yang bersama-sama berjuang dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan telah mengingatkan kita semua. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, pernahkah saudara-saudara merasa asing di tengah rumah saudara-saudara?
sendiri, atau merasa bahwa di dalam komunitas iman ada sekat-sekat tak terlihat antara kami dan mereka. Hari ini Tuhan meneguhkan kita bahwa gereja adalah rumah untuk semua, tempat pertobatan, iman dan pemulihan berjalan bersama. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran dan kebersamaan di dalam kasih. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang rumah, kita membayangkan tempat di mana ada kehangatan, ada penerimaan dan kasih yang tidak bersyarat. Namun di dalam kenyataan hidup, seringkali rumah justru menjadi tempat penuh luka, relasi yang retak, harapan yang hancur, dan perjuangan yang terasa sepi. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan Tuhan ingin meneguhkan kita bahwa rumah sejati adalah tempat di mana kasih, iman, dan pemulihan bertemu. Dan itulah yang dikehendaki hadir di tengah-tengah gereja di zaman modern ini. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tadi kita sudah membaca di dalam Hosea. Di dalam kitab Hosea, kita melihat bagaimana Allah menarik diri bukan karena benci kepada umatnya, melainkan agar umatnya ini menyadari betapa jauhnya mereka telah melangkah dari kasih sejati. Seruan marilah kita kembali kepada Tuhan bukanlah panggilan personal belaka, tetapi seruan komunal, ajakan untuk bersama-sama kembali pada pusat hidup. Tuhan sendiri pusat hidup itu dalam dunia yang menuntut kesuksesan dan pencitraan. Kita diajak membangun rumah Tuhan bukan dengan kemegahan lahiriah saja, melainkan dengan hati yang remuk dan kerinduan akan kasih Allah. Para pendengar sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini sangat relevan bagi gereja kita hari ini. Kita bisa saja aktif dalam pelayanan. Aktif dalam pelayanan, rutin hadir di gereja. Tetapi apakah hati kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Allah? Atau kita sekedar menjalankan tradisi? Pertobatan sejati bukan tentang berhenti berbuat salah saja, tetapi juga tentang memulihkan arah hidup bersama, menghidupi kasih dan kebenaran sebagai gaya hidup. Rumah Allah menjadi nyata
ketika setiap kita, saya dan Bapak Ibu para pendengar RRI, berani, rendah hati, dan berkata, Tuhan, pulihkan kami mulai dari diriku. Berikutnya, Bapak Ibu para pendengar sekalian, Rasul Paulus juga memberikan satu nasihat kepada kita. Rasul Paulus menyampaikan kebenaran yang membebaskan. Abraham menjadi bapa banyak bangsa bukan karena ketaatan pada hukum semata, tetapi karena imannya, dan bukan iman yang mudah di bengkok sana bengkok sini, bukan, melainkan iman yang tetap percaya meskipun janji Tuhan itu tampak mustahil, ya. Tetapi Abraham menua tanpa anak, namun ia tidak membiarkan logika menghancurkan pengharapannya. Abraham percaya kepada Allah dan membangkitkan yang mati dan menciptakan dari yang tidak ada. Ini iman Abraham sampai menua tidak pernah bisa tergoyahkan, meskipun anak yang dijanjikan tidak kunjung datang atau diberikan, tetapi dia tetap terus beriman teguh kepada Allah. Dalam konteks gereja, Bapak Ibu para pendengar sekalian, ini sangat penting. Kita sedang hidup dalam era yang penuh ketidakpastian. Jemaat-jemaat kacau, berjuang secara ekonomi, ya. Keluarga-keluarga Kristen menghadapi tekanan dunia yang semakin sukar. Tetapi iman bukan tentang seberapa baik keadaan kita sekarang, melainkan tentang seberapa dalam kita mempercayai Allah yang memegang masa depan kita. Kita berjuang bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kita yakin Tuhan memelihara rumahnya. Nah, Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita jadikan gereja kita sebagai tempat saling menguatkan iman. Tempat di mana kita tidak saling menghakimi, tetapi sebaliknya saling membangkitkan harapan. Satu rumah hanya bisa berdiri kokoh jika semua anggota berpegang pada janji Allah dan saling menopang dalam perjalanan iman. Injil Matius yang sudah kita baca juga tadi di atas menghadirkan, ya, menghadirkan Yesus dalam potret yang sangat manusiawi dan menyentuh. Ia memanggil Matius, ya, Yesus ini memanggil Matius secara sebagai seorang pemungut cukai yang dianggap najis oleh masyarakat. Dia duduk, Yesus duduk makan bersama orang berdosa. Ia menjamah perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Semua tindakan ini menggambarkan satu hal. Rumah Tuhan adalah tempat di mana luka dipulihkan dan hidup yang telah patah
diberi harapan baru. Jadi Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus tidak memilih siapa yang boleh masuk ke rumah kasihnya. Yesus membuka pintu selebar-lebarnya bagi yang terbuang, yang malu, yang dianggap tidak layak. Di zaman sekarang mungkin Matius adalah mereka yang dipinggirkan karena masa lalu. Perempuan yang sakit pendarahan, mereka yang tak terdengar suaranya. Anak yang mati adalah harapan-harapan kita yang sudah hidup, yang sudah kita anggap mustahil untuk hidup kembali. Tetapi di dalam rumah Tuhan semua itu dipulihkan. Tuhan tidak melihat siapa yang dahulu, tetapi siapa kita yang rela datang dan percaya. Maka gereja harus menjadi rumah seperti itu, terbuka, penuh empati, dan menyembuhkan, bukan hanya secara rohani, tetapi juga sosial. Apakah kita bersedia membangun rumah seperti itu? Rumah yang pondasinya adalah pertobatan sejati. Temboknya adalah iman yang saling menopang. Dan atapnya adalah kasih pemulihan yang menaungi siapapun yang datang. Nah, Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan satu nasihat penting bagi kita semua. Dari ketiga firman Tuhan yang kita baca di atas, ini menggarisbawahi visi Allah tentang satu komunitas yang bersatu dalam kasih, iman yang dipulihkan dalam Hosea. Ya. Umat diajak kembali kepada Tuhan dalam pertobatan sejati. Sementara di dalam Roma kita diingatkan bahwa yang menyatukan bukan hukum, melainkan iman dalam Injil Matius. Nah, dalam Injil Matius juga Yesus menunjukkan bahwa manusia, kita semua adalah orang-orang yang sungguh dipulihkan. Sebagai kesimpulan dalam khotbah pada pagi hari ini, marilah kita wujudkan gereja sebagai satu rumah yang tidak dibangun atas dasar kesamaan asal-usul, status sosial, atau ketaatan hukum, tetapi atas dasar kasih, iman, dan pengharapan dan pemulihan di dalam Yesus Kristus. Marilah kita berjuang bersama, saling menolong, saling mendoakan, saling merangkul, dan saling menopang bersama dengan saudara-saudari kita sebagai umat-umat Tuhan, baik di lingkungan tempat kita tinggal maupun di lingkungan gereja, agar dunia melihat wajah Allah dalam rumah kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami dengarkan, dan mohon kiranya Bapa Engkau meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk para pendengar kami dimanapun berada, dalam segala hal, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan duka, dalam
bekerjaannya. Berkati mereka satu persatu, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Para penyiar RRI, para pimpinan dan staf, semuanya juga Engkau berkati. Berikan kesehatan dan sukacita selalu. Berkati pemancar RRI dimanapun berada. Berkati, jauhkan dari semua gangguan alam dan tangan-tangan orang jahat. Bapa dalam surga, berkat-Mu kami sambut untuk hari ini. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu para pendengar sekalian, Mimbar Agama Kristen hari ini. Kita akan bertemu kembali di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: waspada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di unggahan media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena justru tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemen Imipas, justru mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Bahkan dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemen Imipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah lewat pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemen Imipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menghadirkan acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya mulai dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Informasi lebih lanjut hubungi Novita di 082-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
7: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

gak kerasa udah jam 9.30 waktu Indonesia Barat aja ya. Matahari udah semakin tinggi. Dan biasanya nih kalau walaupun akhir pekan udah mulai ya, badan tuh ikut bangun dari tempat tidur. Apa dulu nih yang biasanya ngebangunin? Perut keroncongan. Aduh, mulai nyari-nyari gitu ya di dapur. Apa sih yang bisa dibuat sarapan? Walaupun ini jatuhnya udah sarapan sekalian makan siang alias brunch ya. Tapi nih yang namanya sarapan tuh penting banget sih, karena selain buat kita kenyang, ada juga perlu untuk ngisi energi dan pastinya untuk kesehatan tubuh kita. Dan ternyata ada beberapa yang direkomendasikan sebagai menu sarapan yang bagus juga buat kesehatan usus. Jadi kayak sekarang tuh orang lebih aware ya dengan kesehatan diri, karena memang kalau misalnya dari makanannya juga baik, pasti juga akan baik untuk tubuhnya. Dan biasanya nih ada beberapa yang jadi pilihan. Yang pertama adalah alpukat. Wah, ini cocok banget ya kalau misalnya Anda juga nih lagi punya pohon alpukat di pekarangan gitu ya. Atau sebenarnya ya beli aja gitu di toko buah ya. Biasanya juga kita bisa dapatkan alpukat yang enak, yang pastinya alpukat ini kaya serat, lemak tak jenuh dan antioksidan, yang juga cocok untuk meningkatkan keragaman bakteri baik di usus sekaligus jaga kesehatan saluran pencernaan. Dan buah ini bisa banget dinikmati jadi olesan roti gandum atau jadi campuran smoothie, atau kita pakein aja, kita potong-potong buat pelengkap telur saat sarapan. Selanjutnya chia seed, ini juga bisa jadi pilihan pendengar, karena memang ya biji chia itu kan dia mengandung serat dalam jumlah tinggi yang bisa melancarkan pencernaan dan bisa buat rasa kenyang lebih lama juga. Chia seed ini kaya akan asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan bisa banget untuk disajikan dicampur ke oatmeal, smoothie atau juga di chia pudding. Dan yang paling enak banget ya bisa kita dapatkan di dapur biasanya juga selalu ready pastinya adalah telur. Telur itu jadi sumber protein yang berkualitas tinggi dan relatif mudah dicerna. Karena memang selain jadi protein, ternyata telur ini juga mengandung kolin dan antioksidan yang dibutuhkan sama tubuh dan otak. Waduh, agar manfaatnya lebih optimal untuk kesehatan usus, baiknya sih dipadu-padankan dengan makanan tinggi serat ya. Seperti tadi bisa sama si alpukat, bisa juga dengan sayuran, atau juga dengan buah beri. Selanjutnya ada juga oatmeal. Wah, enak banget ya, apalagi kalau misalnya kita diemin dulu semalaman. Aduh, enak juga tuh. Oatmeal ini pastinya mengandung beta-glucan, yaitu serat larut yang berfungsi untuk makanan bakteri baik di usus. Konsumsi oatmeal bisa menurunkan kadar kolesterol dan meredakan beberapa gangguan pencernaan, termasuk gejala irritable bowel syndrome. Nah, selanjutnya salmon, ini bisa banget juga untuk pilihan protein Anda yang kaya dengan kandungan asam lemak omega 3 untuk mengurangi peradangan, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan mikrobioma usus. Bisa disajikan bareng sama roti panggang, dimasukin ke dalam omelet juga enak, atau dipadu-padan sama si alpukat sebagai menu sarapan bergizi. Gimana? Udah gak bingung lagi dong pengen sarapan apa? Apalagi udah jam 9.30 begini. Jangan sampai ketinggalan pastinya ya, supaya lebih berenergi lagi mau ngapa-ngapain. Dan yang paling penting, gak ngantuk lagi, karena bisa lebih fokus setelah Anda mulai sarapan.

0: zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

Dengar, kalau kamu lagi scroll di media sosial, mungkin ini salah satunya jadi FYP kamu. Apa tuh? Ini salah satunya adalah kreator asal Bantul dengan username Black Sheep yang lagi sering banget membagikan ya tentang video masakan rumahan yang estetik. Dia juga sukses bikin warga internet itu menjadi gagal fokus dengan cara dia mengolah pangan lokal. Salah satunya adalah dengan yang ikonik itu akan diganti dengan kimpul. Waduh. Tapi karena ini gak ada, saya ganti kimpul. Waduh, kayak baru dengar gitu. Kimpul ini apa sih sebenarnya? Kimpul itu sebenarnya adalah talas belitung yang masuk dalam keluarga perumbi-umbian yang sangat bisa dikonsumsi dan kaya akan gizi. Jadi selain kimpul, sebenarnya Black Sheep ini juga memperkenalkan umbi-umbian lain yang mungkin juga baru kita tahu ada di Indonesia dan ternyata bisa dimakan. Ternyata dari konten-konten Black Sheep ini kita jadi tahu ya, banyak alternatif sumber karbohidrat yang gak harus nasi aja. Bahkan sejarawan Fadli Rahman ini mengatakan kalau masyarakat Jawa kuno sudah memang kenal beras sebelum abad ke-10, tapi puncaknya baru terjadi di zaman kolonial abad ke-19 lewat sistem tanam paksa yang akhirnya penjajah sengaja menggenjot produksi besar-besaran untuk ngasih makan para kuli dan pekerja mereka. Akhirnya, kebijakan perlahan menyingkirkan aneka pangan lokal dan membuat orang Indonesia seperti kecanduan nasi berabad-abad sampai hari ini. Padahal ya, kita punya banyak sekali jenis umbi-umbian yang tentunya bisa kita kreasikan. Kita punya mantang, ubi ungu, dan ubi-ubian yang lain dia juga. Tentunya dengan kita mengenal ubi-ubian ini juga ya, dengan beragam macam manfaatnya yang perlu kita perhatikan kalau misalnya memang nasi ya, karena kan banyak juga yang ngerasa perlu diet nasi karena punya gula darah tinggi. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu menyebutkan ada 3 keunggulan kimpul untuk kesehatan. Yang pertama, kimpul mengandung karbohidrat kompleks. Beda sama karbohidrat sederhana, karena karbohidrat kompleks punya waktu lebih lama untuk dicerna tubuh. Artinya setelah kita makan kimpul, rasa kenyangnya itu juga bertahan lebih lama. Terus keunggulan kedua, dia berkaitan dengan karbohidrat kompleks tadi, yaitu membuat lonjakan gula darah tidak setinggi lagi makan nasi. Nah itu dia, makanya bisa jadi alternatif untuk Anda menjaga kestabilan kadar gula darah. Gak cuman itu aja, tapi pastinya juga kimpul ini menjadi bahan pangan yang bebas gluten atau gluten free dan harganya juga relatif terjangkau. Ternyata untuk hidup sehat gak selalu harus cari makanan yang mahal atau impor ya. Kadang jawabannya justru tumbuh di sekitar kita. Kimpul mungkin sederhana, tapi kalau diolah dengan tepat dan dipadupadankan dengan gizi seimbang, pasti gak kalah menarik deh dari nasi. Jadi sebelum bilang gak ada pilihan selain nasi, mungkin sesekali kita bisa bilang kimpul dulu. Siapa tahu kenyang dan sehatnya dapat, karena pangan lokalnya juga bisa ikut terangkat. Yuk semangat, kita gali lagi diversifikasi pangan lainnya. Selain nasi, ada apa aja ya pangan lokal yang bisa menggantikan karbohidrat kita?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pagi pekan pendengar untuk Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga menghabiskan waktunya ini untuk family time gitu ya, sekedar makan siang atau juga lagi berkunjung ke satu rumah saudara untuk bersilaturahmi, menghadiri satu acara atau mungkin di rumah aja pendengar, sambil menikmati masakan rumah yang sangat sederhana tapi juga gak bisa dilupain ya kalau soal rasa ya. Baik pendengar, berbagai informasi telah kami siapkan di lapung siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia para tanti, tentunya bersama saya Novita Fira yang juga akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar Pro 1 pernah gak sih melintas di jalan protokol Bandar Lampung yang malah justru kita tuh kadang-kadang pandangannya itu ngarah ke atas terus. Kalau malam kok agak redup ya, gak ada lampu penerang jalannya gitu. Atau pada saat siang bukan karena pemandangannya tapi banyaknya kabel yang juga bergelantungan, bertumpuk, bahkan ada yang terlihat semrawut pendengar. Nah, jadi kondisi ini tentu bukanlah cuma mengganggu pemandangan kalau penataannya tidak diperhatikan ya. Jadi kabel jaringan yang semrawut juga ternyata bisa berpotensi mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat. Nah, kabar baiknya, saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mengambil langkah untuk menertibkan kabel jaringan yang juga berada di sejumlah ruas jalan protokol. Dan penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membuat wajah Kota Bandar Lampung terlihat rapi, tertata, dan tentunya lebih aman bagi masyarakat. Kabel jaringan yang selama ini melintang dan juga menumpuk di sejumlah titik akan ditata agar tidak lagi terlihat semrawut. Jadi apalagi jalan protokol, ini kan merupakan kawasan yang juga menjadi wajah kota ya. Dan setiap harinya ruas-ruas jalan ini dilewati oleh masyarakat, kendaraan, hingga para pendatang yang juga berkunjung ke Bandar Lampung. Nah, di balik kabel yang juga terlihat berantakan, ada juga persoalan keamanan yang juga perlu diperhatikan. Di mana kabel yang juga tidak tertata dengan baik, ternyata bisa mengganggu lingkungan sekitar yang juga berpotensi menimbulkan persoalan jika terjadi kerusakan atau juga kondisi darurat. Nah, untuk itu penertiban ini juga dilakukan dalam merapikan kabel udara yang juga dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus juga mengurangi kesan semrawut di perkotaan. Kepala Dinas Perumahan dan juga Pemukiman Kota Bandar Lampung Muhaimin juga mengatakan langkah ini dilakukan tentunya karena menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung ya dalam menjaga kebersihan, keamanan dan juga estetika wajah kota. Dan juga koordinasi ini dilakukan dengan tujuan agar kabel-kabel yang tidak tertata dapat dirapikan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun juga mengurangi keindahan kota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Salah satu lagu yang juga membawa semangat kemerdekaan ya, kalau kita dengar kata-kata merah putih terus telah berkibar ya, lagu ini dari miliknya Daniel Mananta, ini featuring DJ Davina ya, lagu bendera yang selalu di remix ulang gitu ya di tiap tahunnya. Lagu dari Coklat tuh benar-benar lengket banget ya, dan juga punya makna tersendiri gitu bagi kemerdekaan yang bukan hanya cerita dari masa lalu saja, tapi tentang bagaimana pendengar kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan, kemudian saling menghargai dan juga memberikan sesuatu yang berarti untuk negeri. Karena menjadi Indonesia bukan cuma soal kartu identitas atau lahir di tanah Indonesia, tapi lebih dari itu ya, menjadi Indonesia adalah ketika kita masih mau peduli dengan sesama, menjaga lingkungan dan juga ikut membuat negeri ini menjadi tempat yang lebih baik. Nah kalau dulu ini para pahlawan memang berjuang merebut kemerdekaan, tapi sekarang memang giliran kita nih untuk menjaga dan juga mengisinya. Bukan hanya kain yang bergerak tertiup warna merah putih, tapi juga semangat bangsa yang terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, gimana di antara kalian atau juga di lingkungan rumahnya, apakah sudah mulai mengadakan perlombaan 17 Agustus, pendengar? Adalah momen yang punya tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia ya. Perlombaan yang mungkin adalah hal yang juga simpel gitu ya, ketika memperebutkan sebuah hadiah yang mungkin gak seberapa. Kalau anak-anak kecil tuh hadiahnya mungkin berupa tumbler, handuk, buku sekolah gitu ya. Tapi bagaimana cara mereka untuk bisa berkompetisi untuk meraih sesuatu dengan cara memperjuangkan untuk apa yang mereka inginkan ya. Baik pendengar, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air masih nih ya, lagu perjuangan akan kita putarkan untuk Anda dari Alfi Rev. Ini epic medley of Indonesian culture spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Nah, informasi kali ini akan kami sampaikan pendengar, tentunya dinamik olahraga ya, yang juga sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Yohan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice win also.
4: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County.

0: Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the park.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is position
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RI Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-1.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenov Can You Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongxin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Andin, hingga nanti kangen gak sih sama lagu-lagunya Fidel Diano ini, pendengar? Ini berasa masih ada gitu ya di muka bumi ini. Ini memang punya kans tersendiri berbagai karakter, suara, bahkan sampai dengan kepribadiannya. Semoga Fidel Diano almarhum ini selalu harum namanya dan juga terus dikenang. Dan saat ini sedang apa ya, mungkin menikmati kegiatannya di surga gitu. Apakah menciptakan lagu di sana? Kita lihat nanti ya, pendengar. Satu informasi kali ini akan kami sampaikan dari RRI Bandar Lampung yang juga kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Ini rangkaian acaranya banyak sekali nanti ya. Ada cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, kemudian juga cek kesehatan gratis, donor darah, seminar UMKM, bazar UMKM, dan juga pemilihan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Informasi lebih lanjut hubungi Medi di 0813 6908 3001.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

saat ini Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk membangun industri berbasis agro guna mendongkrak perekonomian daerah setempat. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella saat sosialisasi hilirisasi berbasis agro serta peningkatan daya saing industri kecil dan juga menengah mengatakan bahwa saat ini Lampung berkelanjutan ya sesuai dengan visi misi Presiden Republik Indonesia. Jadi Pemprov Lampung juga mengharapkan kolaborasi ini semakin intensif dengan Kementerian Perindustrian atau juga Kemenperin RI dalam memperkuat sektor industri daerah. Jihan juga mengatakan bahwa langkah ini juga diimplementasikan melalui sosialisasi hilirisasi berbasis agro serta peningkatan daya saing industri kecil dan juga menengah yang juga sangat relevan dengan karakteristik perekonomian Provinsi Lampung. Dijelaskan untuk meningkatkan potensi dari PDRB yaitu Produk Domestik Regional Bruto cukup besar, maka Provinsi Lampung juga berharap bisa menciptakan nilai tambah atau juga value yang signifikan dari sektor industri. Selaras dengan visi Indonesia Emas, Wagub Jihan juga menjelaskan bahwa kegiatan hilirisasi ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dan juga telah dijabarkan ke dalam visi pembangunan daerah yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi di Lampung siang ini. Bersama kita sambut kemeriahan HUT RI ke-81 dengan merayakan berbagai aktivitas dan juga perlombaan ya. Kita simak lagu yang satu ini, Aditya Hari Merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

dan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Pendengar, ini sudah merupakan hari ke-9 ya. Gimana di antara kalian nih ya, di halaman rumahnya, apakah sudah terpasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul sebagai simbol dari bulannya Agustus, perayaan hari ulang tahun ke-81. Banyak sekali hal yang juga harus dilakukan. Salah satunya dari pemerintah Kota Bandar Lampung juga nih pendengar, baru saja membagikan sebanyak 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Pembagian bendera ini dilakukan bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau juga OPD terkait di jalan protokol seperti Bundaran Tugu Adipura dan Jalan Yosudarso. Dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pembagian 10.000 bendera merah putih ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini juga merupakan bentuk kecintaan terhadap negara NKRI, serta mengajak seluruh masyarakat Bandar Lampung untuk bersama-sama memasang dan juga menyebarkan bendera merah putih di rumah, lingkungan, maupun tempat usaha masing-masing ya. Dan juga diharapkan dalam membagikan bendera merah putih dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera di rumah, lingkungan, maupun juga di tempat usaha.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
3: seribet itu Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Bahaya banget.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami sebenarnya sangat serius menanggapi arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian pengelolaan sampah secara sistem terbuka atau penghentian di TPA.
2: Bahwa penanganan perkara khususnya penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Wai Kanan saat ini sudah diserahkan dan diambil oleh Kejaksaan Agung RI.
0: Selamat siang mendengar berita dan Lampung Siang edisi Minggu 9 Agustus 2026 dengan topik berita. Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Wai Kanan kini diambil alih oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Wai Kanan kini diambil alih oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Wai Kanan kini diambil alih oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil ekspos perkara bersama Kejaksaan Agung. Danang menjelaskan sebelum perkara ini diambil alih oleh Kejagung, pihaknya telah melakukan upaya penyelamatan keuangan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Menurutnya angka pasti kerugian negara hingga kini masih dalam proses penghitungan oleh auditor dan para ahli. Perhitungan dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan termasuk luas kawasan hutan yang diduga disalahgunakan. Danang juga mengungkapkan selama proses penyidikan di Kejati Lampung, tim telah memeriksa berbagai saksi dari unsur pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN hingga pihak swasta. Seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi dasar bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menentukan pihak-pihak yang diduga memiliki unsur kesengajaan atau mens rea dalam tindak pidana korupsi tersebut.
2: Bahwa penanganan perkara khususnya penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Wai Kanan saat ini sudah diserahkan dan diambil oleh Kejaksaan Agung RI, mengingat sebagaimana penjelasan tadi sesuai dengan hasil ekspos kami dan juga kompleksitas penanganan perkara, juga efektivitas penanganan perkara dan memaksimalkan khususnya hasil dari proses penanganan perkara ini dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Mengingat jumlahnya yang sudah kami capai sudah lebih dari 1 triliun, maka tentunya ini menjadi perhatian khusus.
3: Danang menambahkan dengan diambil alih oleh Kejaksaan Agung diharapkan proses penyidikan kasus tersebut dapat berjalan lebih komprehensif dan efektif. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya mendengar, guna mengendalikan harga bahan pokok dan juga barang penting. Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Wai Kanan perkuat sinergitas dari berbagai pihak. Selain itu, berbagai langkah strategis dilakukan juga menekan laju inflasi pada komoditas bahan pokok. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Kita koordinasi untuk Bulog turun mengadakan operasi pasar. Kita fasilitasi.
5: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menjalin koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengendalikan laju inflasi terutama pada komoditas bahan pokok dan barang penting. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kabupaten Wai Kanan, Ali Kandar, mengatakan langkah tersebut dilakukan guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Bulog untuk menggelar operasi pasar dalam mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang sudah disubsidi oleh pemerintah daerah. Ia menambahkan jika terjadi lonjakan harga beras, pihaknya segera berkoordinasi dengan Bulog agar operasi pasar dapat dilaksanakan dan masyarakat bisa memperoleh beras SPHP dengan harga terjangkau.
4: Mengambil langkah yaitu umpamanya contoh harga beras nih. Baru-baru ini harga beras melonjak. Kita koordinasi untuk Bulog turun mengadakan operasi pasar. Kita fasilitasi. Jadi kita adakan operasi pasar dengan harga beras SPHP yang sudah disubsidi. Jadi umpamanya kemarin harga beras di pasar itu mencapai 65-70 ribu. Jadi dengan kita adakan operasi pasar dengan Bulog, jadi beras di pasar itu, beras SPHP itu hanya 57.500.
5: Selain beras, lanjut Ali Kandar, pihaknya juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan gas LPG yang termasuk dalam komoditas barang penting dengan menggandeng Pertamina untuk menggelar operasi pasar dalam mendistribusikan LPG sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, sehingga pasokan dan harga LPG kembali stabil. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah antisipasi ini dilakukan dalam menyiapkan personel TRC, menyiapkan armada tangki air bersih, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Berikut laporan Rio Tanjung.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
7: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Polri.

0: Sambut arahan KLH, Pemkab Poikanan pastikan TPA Pelambangan Umpu terapkan controlled landfill. Berikut laporan Ramadan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya dalam menanggapi arahan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian sistem pengelolaan sampah terbuka atau open dumping di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan bahwa TPA Pelambangan Umpu telah meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke sistem controlled landfill sejak tahun 2018. Dengan demikian, pengelolaan TPA Pelambangan Umpu dinilai telah berada di atas standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketut menjelaskan, terdapat 3 fokus utama yang terus dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan dalam akselerasi pengelolaan sampah, yakni melalui penerbitan SK Bupati nomor 100.3.3.2.23 tahun 2025 tentang rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026, dikuatkan dengan langkah optimalisasi operasional TPA serta penanganan sampah dari hulu.
2: Kami sebenarnya sangat serius menanggapi arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian pengelolaan sampah secara sistem terbuka atau open dumping di TPA. Perlu kami sampaikan bahwa TPA Pelambangan Umpu saat ini sudah tidak lagi menggunakan sistem open dumping, melainkan sejak 2018 kita sudah menggunakan sistem control landfill. Jadi secara teknis TPA Pelambangan Umpu sudah berada di atas standar minimum yang diarahkan oleh pusat. Kemudian langkah-langkah konkret yang sudah kami lakukan dan sedang yang kami lakukan, pertama dari sisi regulasi, Bupati Waikanan telah menerbitkan SK nomor 100.3.3.2/23 tahun 2025 tentang rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026. Kami juga sudah memiliki peraturan Bupati nomor 6 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga.
1: Lebih lanjut, Ketut mengatakan, pemerintah Kabupaten Waikanan secara konsisten memperkuat program pengurangan sampah langsung dari rumah tangga, pasar dan perkantoran, pengoptimalan tempat pengelolaan sampah, pengaktifan bank sampah, serta edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat kampung terus digalakkan guna menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Melalui sinergitas antara regulasi, keandalan operasional TPA dan keterlibatan masyarakat di tingkat hulu, pemerintah Kabupaten Waikanan optimis pengelolaan sampah lingkungan hidup di wilayahnya dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdegara di tengah masyarakat yang juga mayoritas berlatar budaya Jawa, Karawitan menjadi salah satu akar kesenian sanggar yang juga berdiri sejak 2018. Namun bagi masyarakat seniman di Sanggar Merah Putih, Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Prinsewu, melestarikan budaya bukan berarti menutup diri dari budaya lain. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
3: Denting gamelan Jawa mengalun dari ruang latihan Sanggar Seni Merah Putih Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Prinsewu. Di tengah masyarakat yang mayoritas berlatar budaya Jawa, Karawitan menjadi salah satu akar kesenian sanggar yang berdiri sejak 2018 tersebut. Namun bagi para seniman di Sanggar Merah Putih, melestarikan budaya bukan berarti menutup diri dari budaya lain. Justru mereka mencoba mempertemukan berbagai tradisi dalam satu karya. Ketua Sanggar Seni Merah Putih, Eka Bima Prasetya, mengatakan sanggar awalnya terbentuk dari kolaborasi berbagai kelompok seni saat perayaan satu abad Pekon Tulung Agung. Mulai dari karawitan, hadroh, keroncong, band, dangdut, kuda kepang, hingga wayang kulit. Dari pertunjukan bersama itu, para seniman kemudian sepakat membentuk Sanggar Seni Merah Putih.
4: Alhamdulillah, Sanggar Seni Merah Putih berdiri sampai sekarang itu. Dulu awalnya kita itu membuat suatu pertunjukan seni di desa kami di Pekon Tulung Agung, Gading Rejo. Itu awalnya kita mengumpulkan elemen-elemen musik yang ada di Tulung Agung ini. Kami sengaja mengumpulkan elemen musik itu untuk membuat suatu suguhan berbentuk orkestra. Jadi kita kolaborasi dari berbagai macam musik. Nah, kita tampil di acara itu. Nah, kemudian setelah acara itu selesai, nah ternyata setelah rembuk punya rembuk, bareng-bareng dengan dulu senior-senior kami yang di Sanggar Seni Merah Putih, akhirnya kita buat organisasi Sanggar Seni Merah Putih.

0: Kini hampir 150 anggota bergabung, termasuk dari luar Pringsewu seperti Tanggamus dan Pesawaran. Salah satu yang terus mereka kembangkan adalah mempertemukan gamelan Jawa dengan gamelan Lampung. Untuk menghasilkan satu karya kolaborasi, mereka membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Prosesnya tidak sekedar menggabungkan dua jenis musik, tetapi juga mempertimbangkan karakter dan pakem masing-masing budaya.
1: Terutama kalau kami di sini kan mayoritas Jawa, Mbak. Jadi kami berangkat dari Karawitan. Karawitan itu musik Jawa yang ada gamelannya. Nah, itu berawal dari situ. Terus kami semakin kesini mengembangkan. Jadi nggak hanya di situ saja. Yang jelas kami berusaha untuk menciptakan musik. Tidak hanya mengcopy paste, tapi kita berusaha untuk membuat musik yang kolaborasi, dan ya itu kita buat sendiri di lingkup Sanggar Seni Merah Putih.
0: Sebagai yang sama hadir dalam pertunjukan tari, unsur budaya Jawa, Lampung, Bali, Batak hingga Sunda pernah dipadukan dalam satu kostum. Pada pertunjukan Kuda Kepang misalnya, identitas Lampung ditonjolkan melalui penggunaan kain tapis. Di sisi lain, sanggar juga menjadi ruang regenerasi. Mayoritas peserta tari merupakan anak-anak dan remaja. Mereka tidak hanya belajar tari dan musik, tetapi juga dilatih disiplin, bekerja sama, serta mengenal unggah-ungguh dan sopan santun.
1: Nah, paling tidak ada bentuk pemerhati kepenginan kami itu punya tempat latihan khusus di Pekon Tulungagung yang tidak membuat seperti halnya yang ya teman-teman sanggar yang lain di luar daerah seperti di Jogja dan di Solo. Itu mereka punya tempat latihan yang memang kedap suara.
0: Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI Rus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia,
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Pendengar, pembinaan atlet yang juga membutuhkan pembiayaan besar dalam menunjang prestasi, KONI Lampung mendorong terus cabang olahraga untuk lebih aktif menjalin komunikasi dan juga menjadi sumber pembiayaan alternatif. Berikut laporan M. Priyambudi.
5: Banyak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kotanya masing-masing dalam mengusulkan.
6: Pentingnya peran aktif pengurus cabang olahraga dalam mendukung pembinaan atlet, khususnya dalam hal pendanaan, agar setiap cabang olahraga tidak hanya bergantung pada anggaran provinsi, tetapi juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, cabor harus lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing, sekaligus membuka peluang pembiayaan dari pihak ketiga.
5: Kemampuan kita terbatas, kita juga menghimbau juga supaya mereka lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kotanya masing-masing dalam mengusulkan anggaran. Mungkin komunikasinya yang harus ditingkatkan, atau mungkin ada sumber-sumber pembiayaan lain dari pihak ketiga yang bisa di-create oleh mereka masing-masing. Gitu. Kita persilakan. Target kita selalu berprinsip ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Atau hari ini lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita memperoleh sekian jumlah medali, tentunya harus sekian plus jumlahnya gitu ya. Karena itu kita juga berupaya mengembangkan atau membangkitkan semangat dari cabang-cabang olahraga lainnya yang berprestasi. Kita yakin masih banyak yang lain punya potensi gitu untuk berprestasi.
6: Selain itu, KONI Lampung juga menargetkan peningkatan prestasi pada ajang mendatang. Prinsip yang dipegang adalah capaian harus lebih baik dari sebelumnya, termasuk dalam perolehan medali. Ia optimis masih banyak cabang olahraga di Lampung yang memiliki peluang untuk berkembang dan menyumbang prestasi, asalkan didukung pembinaan dan konsistensi dan kolaborasi yang kuat. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di RRI.co.id. Berita selanjutnya disampaikan. Dalam program Berita Daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat,

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
1: Mela, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Dengar selanjutnya kita akan dengarkan informasi kali ini di mana RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 yang juga dilaksanakan di bulan September mendatang. Jadi rangkaian acaranya banyak sekali, ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, hingga penyebaran benih ikan dan juga pemilihan bintang radio. Adapun pelaksanaan acara dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungi Medi di 0813 6908 3001.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Seperti biasa ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan membuka line telepon 0721-269720 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7207909 untuk request lagu Indonesia favorit Anda di 100% Indonesia Special Weekend ya, edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Semoga cuaca Kota Bandar Lampung ya juga cukup terik, panas banget siang hari ini, gak mengurangi Anda untuk terus semangat beraktivitas ya. Baik, kita akan dengarkan lagu yang satu ini dulu pendengar, dari Melika Lestari dengan judul lagunya Hancur Lebih Dulu.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Selamat siang pendengar, apa kabarnya hari ini? Semoga aktivitasnya lancar ya, walaupun cuacanya tuh panas banget dan bikin merasa tubuh ini kayaknya serba meleleh gitu ya. Beli es krim dari warung menuju rumah aja, belum sampai rumah, sudah meleleh ya. Tapi buat Anda pendengar, jangan khawatir ya, dan jangan murung untuk semangatnya. Terkadang tuh kita mesti membangkitkan mood lagi tuh dengan cara yang simple dan juga sederhana. Cukup ngedengerin lagu favorit yang kita suka aja, itu kayaknya mood kita tuh jadi kembali terjaga gitu kan ya. Nah, buat Anda pendengar lagi santai di rumah atau juga lagi dalam perjalanan, mungkin saat ini juga sedang menikmati santap siang ini bersama teman-teman dan juga keluarga, boleh banget ya ini untuk bisa request lagu favoritnya di sini. Dan

Warat apa kabar Mbak Mai? Mau request lagunya Raisa, 1000 pelukan untuk Viranya. Terima kasih udah bacain. Makasih kembali. Terus juga ada siapa nih? Ada Mutiara, apa kabar Mutiara? Mutiara mau request lagunya Petra Sihombing, apa aja ya? Puterin lagunya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Untuk yang lainnya masih ditungguin di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Sebelum kita puterin lagu Denny yang udah request, kita akan dengarkan dulu ya 1000 pelukan dari miliknya Raisa Ramadhani, spesial untuk Mbak Maisaro di pesawaran.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar memang ya, ketika ada rasa rindu, kemudian ada luka dan juga proses memaafkan, terkadang ada keinginan untuk melepaskan sesuatu yang pernah begitu berarti. Justru yang namanya doa ini menjadi tempat untuk menyimpan nama seseorang yang juga pernah dekat. Mungkin hubungan itu sudah usai ya pendengar, dan mungkin komunikasi juga gak seperti dulu lagi. Tapi ada juga loh, masih ada hal yang juga tersisa, dimana sebuah harapan yang baik yang pernah kita mungkin jalin relationship-nya sampai saat ini tuh tetap baik-baik saja dimanapun dia berada. Dan di saat yang sama ada juga proses untuk memaafkan, bukan berarti memaafkan orang lain, tapi juga belajar untuk memaafkan diri sendiri atas keputusan atau hal-hal yang juga pernah terjadi sebelumnya. Karena terkadang ya pendengar, move on itu bukan berarti menghapus semua kenangan, tetapi juga menerima bahwa sesuatu pernah terjadi, mengambil pelajaran, kemudian perlahan belajar melepaskan. Ya udah, lagu dari Sal Priadi tadi spesial untuk Anda pendengar yang juga mungkin punya perasaan yang begitu dalam dan juga kuat. Jailah ya. Pokoknya dengerin lagu melo-melo kayak gini di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup terik. Mudah-mudahan gak hanyut terbawa perasaan ya. Oke, baik, mudah-mudahan namanya yang masih sering muncul diam-diam, terutama ketika sering berdoa gitu dan juga menyebutkan namanya, semuanya tetap diberikan keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, kita akan bacakan lagi untuk Anda yang juga sudah bergabung di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Hai, ada Rani di Bandar Lampung, apa kabar Rani? Mau request lagunya Mahal Ini. Apa aja judulnya ya kak? Karena ini lagu favorit, menemani suasana santai yang terik katanya. Oke baik, terus juga ada siapa nih? Ada Fajar di Metro. Fajar apa kabar? Request lagunya Penjaga Hati dari Nadif Basalamah dong. Lagu ini cocok banget katanya, dengerin sambil berenang. Oh, berenang? Panas-panas gini Fajar, kamu berenang? Ya sudah ya, mudah-mudahan tetap semangat aja untuk kalian semua. Terus juga ada Dinda di Pringsewu, apa kabar Dinda? Punya playlist tempat tersendiri katanya nih, dari Salma Salsabil, judul lagunya Bunga Hati. Buat Kafiranya terima kasih untuk udah bacain ya, oke. Terus juga ini Fajar, oh ya Fajar yang tadi ya, Nadif Basalamanya boleh ganti gak? Kamu dua kali nih, yaudah gak apa-apa, katanya bergema sampai selamanya. Oke, agak galau nih kayaknya ya, oh, lagunya Nadif, tapi mau request lagunya yang bergema sampai selamanya. Oke, nanti kita bacain. Terus juga requestnya Agi Marito, Tak Segampang Itu Dong dari Ardi yang ada di Teluk Betung. Oke baik, lagunya Anggi Marito Putri ini ya Kak Fira. Terima kasih kembali. Sebelum lagunya Anggi Marito, nanti kita akan puterin lagu yang lainnya. Tapi sebelumnya kita dengarkan Nadif, Basalamah, bergema sampai selamanya.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Lihat Dedin, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Misteri campreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Kehilangan Republika Stefan Pasar Ribu menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini pendengar di 100% Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga sudah bergabung untuk request lagu Indonesia favorit Anda. Kami ucapkan selamat berakhir pekan dan juga selamat beraktivitas di day part ketiga nanti yang terus setia mendengarkan siaran kami. Akan ada Mardiana hingga pukul 19 ya. Dan saatnya sekarang Vira harus pamit dari pendengaran Anda. Beserta operator yang bertugas ada Rudy mengucapkan selamat sore. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Nggak siang sih ya, udah sore nih. Kembali bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda di sore hari ini. Kali ini dalam acara kepemudaan ya. Dan Andin akan hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak

Ya, mendengar, pernah gak sih kita bertanya-tanya gitu kan ya, sebenarnya seperti apa sih sosok pemuda yang bisa disebut sebagai pemimpin gitu kan? Ya, apakah harus nih selalu ada di depan, lalu memberikan perintah atau memiliki jabatan tertentu? Ternyata kepemimpinan ini tidak sesederhana itu, pendengar. Jiwa kepemimpinan ini justru bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani memberikan ataupun mengambil keputusan, tanggung jawab atas pilihan, dan mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, pemuda memiliki peran yang sangat penting. Generasi muda bukan hanya sebagai penerus, pendengar, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan yang terjadi saat ini. Karena itu dibutuhkan pemuda yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kemampuan, prestasi, dan pengetahuan akan menjadi lebih berarti ketika diiringi dengan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mampu menghargai orang.

orang lain. Pendengar, menjadi seorang pemimpin juga bukan berarti ya harus menunggu sampai mendapatkan jabatan atau posisi tertentu. Kepemimpinan ini bisa ditunjukkan mulai dari lingkungan terdekat. Misalnya, ketika kita mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, ini berarti kita berani juga mengakui kesalahan, tidak menyalahkan orang lain, dan tetap memegang prinsip. Meskipun tidak ada yang mengawasi, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana inilah karakter seorang pemimpin perlahan akan terbentuk. Nah, melalui obrolan kita di sore hari ini, membangun jiwa kepemimpinan dan karakter pemuda, pendengar, kita akan hadirkan, mengajak juga generasi muda nih untuk lebih memahami ya tentang pentingnya kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas. Karena tentunya pemimpin masa depan ini bukan hanya mereka yang mampu berbicara paling lantang, tetapi mereka yang mampu membuktikan perkataannya melalui tindakan. Tetap bersama kami, tentunya kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu dan juga informasi tetap di 90,9 FM.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, menjadi seorang pemimpin berarti siap ya untuk bertanggung jawab. Kepemimpinan ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengarahkan orang lain, tetapi juga bagaimana kita mampu mengarahkan diri sendiri. Sebelum memimpin sebuah kelompok pendengar, organisasi atau bahkan masyarakat, kita tentunya perlu belajar untuk bertanggung jawab terhadap waktu, tugas, keputusan, serta juga tindakan yang kita lakukan. Karena pemimpin yang baik akan selalu dimulai dari pribadi yang mampu mengelola dirinya sendiri. Tanggung jawab juga berarti berani untuk menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Ketika berhasil, seorang pemimpin tidak selalu berdiri sendiri untuk menerima pujian. Dan sebaliknya, ketika menghadapi kegagalan, seorang pemimpin tidak buru-buru mencari siapa yang harus disalahkan. Ia berani untuk mengevaluasi diri, mencari solusi, dan belajar dari kesalahan. Sikap seperti ini yang akan membuat seseorang tidak hanya terlihat sebagai pemimpin, tetapi benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, dalam kehidupan pemuda, sikap bertanggung jawab ini bisa diterapkan ya dalam banyak hal, mulai dari menyelesaikan tugas sekolah ataupun juga pekerjaan, lalu menjalankan amanah dalam organisasi, menjaga komitmen kepada teman dan keluarga, hingga berkontribusi dalam kegiatan masyarakat. Mungkin terlihat sederhana pendengar, tetapi ketika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini akan membentuk karakter yang kuat. Karena karakter tidak terbentuk dalam satu hari, melainkan melalui kebiasaan yang dilakukan berulang kali. Jadi pendengar, kalau hari ini kita ingin menjadi pemimpin yang baik di masa depan pendengar, jadi mulai nih kita ya dengan bertanggung jawab atas hal-hal kecil yang ada di hadapan kita. Jangan nunggu menjadi ketua, jangan menunggu mendapatkan jabatan, dan jangan menunggu orang lain memberikan kepercayaan kepada kita. Tunjukkan dulu bahwa kita ini mampu dipercaya melalui tindakan nyata. Karena pada akhirnya pendengar, kepemimpinan ini bukan seberapa tinggi posisi kita, tetapi seberapa besar tanggung jawab yang mampu kita jalankan. Menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore untuk Anda pendengar, kami kembali menemani Anda dalam Lampung sore ini. Untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami informasikan untuk Anda ya, dari Simpang Itera terlihat kendaraan yang melintas ini cukup padat pendengar ya. Ini biasanya kalau hari Minggu ada pasar Minggu ya di Simpang Itera, sehingga biasanya hingga menjelang maghrib nih, dari sore hingga maghrib ini bakal kebayang nih gimana macetnya ya dari Simpang Itera. Untuk Anda yang akan melintas di Simpang Itera, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kalau misalkan gak mau terjebak macet, mungkin bisa cari alternatif jalan lain ya. Dan kita menuju ke stasiun Tanjung Karang. Mendengar saat ini dari stasiun Tanjung Karang, kendaraan yang melintas gak terlalu ramai ya, dan arus lalu lintas terlihat sangat lancar pendengar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kami kembali menemani Anda dalam Lampung sore ini, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi ke ruang dengar Anda.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiket Ena.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu lo.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya

Ya, selamat sore untuk Anda nih pendengar, masih bersama Pro 1 ya, menemani Anda dalam acara Lampung sore ini pendengar. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung nih mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data secara jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah ini dinilai penting pendengar karena data yang lengkap dan akurat akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan juga Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa pentingnya data dalam pembangunan ini bisa dianalogikan seperti pemeriksaan kesehatan. Ketika seorang pasien memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokter, maka diagnosis dan obat yang diberikan bisa saja tidak tepat. Begitu pula dengan pembangunan. Ketika data yang diterima pemerintah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, kebijakan yang dihasilkan beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pendataan ekonomi ini menjadi semakin penting pendengar seiring dengan perubahan pola aktivitas masyarakat. Saat ini kegiatan ekonomi tidak hanya berlangsung di pasar, toko atau tempat usaha, tetapi juga berkembang melalui ruang digital. Banyak nih masyarakat yang menjalankan pekerjaan ataupun usaha dari rumah. Karena itu aktivitas ekonomi digital juga perlu tercatat dalam kondisi perekonomian masyarakat dapat tergambarkan secara lebih utuh. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung mengatakan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah pembangunan kepercayaan masyarakat. Ia memastikan data yang diberikan kepada BPS ini akan digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak digunakan untuk kepentingan pemungutan pajak. Saat ini ada sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melakukan pendataan di berbagai wilayah Lampung, termasuk pasar, pertokoan, industri keluarga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah. Karena itu pendengar, masyarakat diharapkan bisa menerima petugas dan memberikan informasi secara jujur agar sensus ekonomi 2026 menghasilkan data yang berkualitas dan dapat mendukung pembangunan Lampung ke depan. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong seluruh pondok pesantren di Lampung nih untuk semakin memperkuat komitmennya sebagai lembaga pendidikan yang ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Imbauan ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Lampung Haji Zulkarnain dalam kegiatan konsolidasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP seprovinsi Lampung yang berlangsung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Menurut Zulkarnain, lingkungan pendidikan ini harus mampu ya memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak. Karena itu, pimpinan maupun juga tenaga pengajar pesantren diharapkan bersama-sama menjaga lingkungan belajar agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan. Ada 4 bentuk kekerasan terhadap anak yang harus dihindari pendengar, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta juga penelantaran atau pembiaran terhadap anak. Perlindungan anak ini menjadi bagian penting ya dalam penyelenggaraan pendidikan, terlebih pesantren memiliki peran besar dalam membentuk sumber daya manusia dan akhlak generasi muda. Kami akan masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi gimana cuaca di sekitar tempat Anda saat ini pendengar. Nah, kami informasikan ya di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih, cuacanya sore hari ini kelihatan mendung ya. Tapi enggak tahu deh bakal hujan atau enggak. Pastinya untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Pahoman Bandar Lampung, khususnya untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa untuk bawa mantel ya. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar di manapun Anda berada, kami hadirkan nih informasi untuk Anda di mana RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan pendengar, bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai ya di tanggal 2 sampai tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Semoga informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan juga mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram, diikuti dari laman resmi. Dan dikatakan juga bahwa rekrutmen CPNS tersebut telah beredar di beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini dikatakan bahwa belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk Anda pendengar, terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda di sore hari ini pendengar. Untuk Anda tentunya yang saat ini mungkin lagi menikmati waktu sore hari ya, waktu sore hari yang bisa dibilang nih di seputaran Pahoman Bandar Lampung sore harinya adem banget gitu kan ya, karena suasananya juga agak-agak mendung gitu kan. Mudah-mudahan tentunya weekend Anda kali ini menyenangkan di edisi 9 Agustus 2026. Pendengar, ada kabar yang membanggakan nih dari Provinsi Lampung. Karena dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Lampung ini berhasil menempati peringkat pertama secara nasional pada tahap awal pendataan. Capaian ini tentu menjadi prestasi ya yang patut untuk diapresiasi, sekaligus juga menunjukkan adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dalam proses pendataan ekonomi di wilayah Lampung. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung yaitu Ahmad Matriswan Nasution mengatakan bahwa pencapaian ini masih harus dipertahankan. Pasalnya, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 masih akan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya. Untuk mendukung proses tersebut, pendengar, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan ke seluruh wilayah Lampung. Para petugas juga melakukan pendataan dan dari berbagai lokasi, mulai dari pasar, pertokoan, sektor industri, keluarga hingga usaha yang dijalankan dari rumah. Dan dalam pelaksanaan sensus ini pendengar, tantangan terbesar ternyata bukan hanya terkait dengan anggaran, metode ataupun teknologi. Menurut BPS Lampung, kepercayaan dari masyarakat ini tetap terhadap petugas dan juga proses pendataan menjadi hal yang sangat penting pendengar. Karena itu dukungan dari tokoh masyarakat ataupun berbagai komunitas diharapkan bisa membantu untuk membangun kepercayaan sehingga masyarakat bersedia untuk menerima petugas dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Data dari sensus ekonomi 2026 ini nantinya diharapkan akan mampu memberikan gambaran perekonomian Lampung secara lebih rinci, bahkan hingga tingkat kecamatan. Dan data ini akan digunakan ya untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi salah satu dasar nih dalam menyusun kebijakan pemerintah, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar, capaian Lampung sebagai peringkat pertama pada tahap awal ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga menjadi momentum untuk terus menjaga partisipasi masyarakat. Karena dengan data yang lengkap dan akurat, diharapkan potret ekonomi Lampung akan semakin jelas dan kebijakan pembangunan juga bisa disusun sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan juga nih untuk Anda yang mungkin akan melintas di sekitaran Mall Bumi Kedaton, tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Saat ini kemacetan yang lumayan panjang terjadi ya pendengar dari depan Mall Bumi Kedaton. Jadi kalau misalkan untuk Anda yang akan melintas nih di seputaran Mall Bumi Kedaton, mungkin bisa cari nih alternatif jalan lain karena saat ini macetnya lumayan panjang ya, lumayan parah nih untuk Anda yang akan putar balik ya dari depan Mall Bumi Kedaton menuju ke arah Raja Basa nih. Saat ini kendaraan cukup panjang, merambat gitu kan ya, macet juga ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Lalu kita menuju ke Simpang Moro Antasari. Seperti biasa dari Simpang Moro Antasari ini selalu ramai, padat juga kendaraannya. Tapi di sore hari ini gak ada kemacetan ya, semuanya lalu lintas yang melintas saat ini juga terlihat lancar pendengar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia lagu-lagu Islami kami maksudkan. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran pendengar, yang juga nanti akan dilanjutkan dengan beduk kumandang azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 69 hingga 75 bersama Qori Raudatul Jannah.

til qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jangan lari.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

8 MHz, Wonosobo Tagamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Pukul 18 lebihnya 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Anda masih mendengarkan kami nih pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan ya, belum sampai di rumah setelah Anda melakukan perjalanan di hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Pastinya pengen cepat-cepat sampai di rumah, tapi ya sudahlah ya. Walaupun gak sabar pengen sampai di rumah, tapi tetap ya harus yang namanya memperhatikan keselamatan pendengar. Jangan ngebut-ngebut dalam membawa kendaraan Anda, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Pastikan Anda bisa selamat sampai tempat tujuan dengan lebih waspada dalam membawa kendaraan. Kalau ngantuk berhenti dulu, jangan dipaksakan Anda untuk mengendarai kendaraan di saat sedang mengantuk ya. Dan ngomong-ngomong soal kendaraan nih, kami akan hadirkan kembali informasi lalu lintas di sore hari ini pendengar, yang kita bisa pantau langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Dari Simpang Lungsir, saat ini kendaraan yang melintas ya lumayan ramai dan arus lalu lintas juga sangat lancar saat ini pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan juga informasi dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang nih. Ya, gak seramai dari Simpang Lungsir ya, dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang. Saat ini kendaraan yang melaju atau melintas juga lancar pendengar, gak ada kemacetan di sini. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang akan melintas menuju Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ataupun juga melalui Simpang Lungsir ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan masih bersama Pro 1, kami masih menemani Anda dalam acara Lampung Sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Dimanapun Anda berada, upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak ini terus dilakukan ya oleh berbagai pihak. Nah, salah satunya ini datang dari mahasiswa kuliah kerja lapangan, pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan KKL PPM Universitas Malahayati pendengar yang memberikan edukasi mengenai pencegahan perundungan kepada siswa SD Negeri 5 Metro Selatan, Kota Metro Lampung. Dan kegiatan ini tentunya menjadi bentuk ya untuk kepedulian mahasiswa terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaran anak-anak untuk saling menghargai nih pendengar. Dan pendengar, tentunya ketua tim KKL PPM kelompok 97 dari Universitas Malhayati, Rizky Firmansyah, mengatakan program ini tidak hanya akan memberikan pemahaman mengenai bullying atau perundungan, tetapi juga mengajarkan siswa untuk mengenali, mengendalikan, serta menyampaikan emosi dengan cara yang positif. Hal ini penting karena tindakan seperti mengejek, memberikan julukan negatif, hingga mengucilkan teman terkadang masih dianggap sebagai candaan oleh anak-anak. Padahal perilaku ini pendengar bisa memberikan dampak nih terhadap kondisi psikologis, rasa percaya diri, hingga juga konsentrasi korban dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang menariknya adalah edukasi ini pendengar dilakukan dengan metode simulasi dan juga permainan peran, sehingga para siswa bisa lebih mudah untuk menghadapi perbedaan antara candaan dengan tindakan yang sudah masuk kategori perundungan. Para siswa juga diberikan kesempatan nih untuk mengungkapkan pengalaman serta perasaan mereka ketika berinteraksi dengan teman. Selain itu juga mahasiswa mengajarkan tentang cara sederhana untuk mengendalikan emosi ketika menghadapi konflik, seperti mengelola rasa marah, melakukan teknik pernapasan untuk menenangkan diri, serta juga menyampaikan perasaan secara santun tanpa menggunakan kekerasan. Pastinya kegiatan ini diharapkan ya akan menjadi langkah awal nih untuk membangun budaya bebas perundungan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga menyambut positif dengan edukasi tersebut pendengar, dan berharap para siswa akan semakin memahami tentang pentingnya saling menghargai serta menciptakan suasana belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Karena sekolah bukan hanya tempat untuk mengejar prestasi akademik aja pendengar, tetapi juga sebagai tempat anak-anak belajar membangun pertemanan, mengenali emosi, menghargai sesama, dan pastinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kebersamaan kita dalam acara Lampung sore ini harus kita sudahi dulu ya. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Anda pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangin main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama rencana induk ekonomi kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu apa namanya, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri GEM Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri GEM nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan GEM nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam

0: upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
2: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
3: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
2: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
4: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
2: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan

0: seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
0: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkotaan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar RRI Bantar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dan rangkaian kegiatannya adalah bazar UMKM, kemudian juga ada seminar UMKM, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, kemudian juga Anda bisa senam bersama di sini. Nanti juga untuk anak-anak yang masih bersekolah ada lomba mewarnai, kemudian juga ada penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bantar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047. Sekali lagi, Novita di 0882-7634-6047. Atau Anda juga bisa hubungi Medi di 0813-6908-3001. Sekali lagi, untuk kontak person Medi di 0813-6908-3001.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas. Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
3: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
4: Ibu, selamat ulang tahun ya.
3: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
5: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
4: Of course Ayah, ada dong. Kan jamnya sepasang.
5: Makasih ya Za, jamnya bagus sekali nih.
4: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
3: Iya ya Airin.
6: Assalamualaikum Mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
6: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
7: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
8: Ibu, maaf ya Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
4: Hei, Jaka tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
7: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja ya, ibu udah seneng kok nak. Ya kan ya?
5: Iya benar ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makanan enak nih. Ayah udah lapar.

0: 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
1: Ibu kan tahu Reja baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
2: Aku juga nih, Bu. Aduh, Mas Reja itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh, Bu. Yang megah itu, Bu.
3: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan?
4: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih, Bu. Mohon maaf ya, Bu, belum bisa bantu.
0: Oh, begitu ya.
5: Bu, Ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya, Bu. Semuanya akan Jaka lunasin, Bu.
1: Sok kaya kamu, Jaka. Miskin juga.
4: Hei, Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiah ini Bu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang Ibu.
2: Mas Reja, Mas Sandi, bisa nggak sih nggak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin Ibu.
3: Arum, mereka nggak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu? Penampilannya aja wong deso koyo ngono.
0: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
1: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
5: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang Ibu. Nanti tolong Ibu kirimkan nomor rekening Ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening Ibu.
2: Tapi Mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang Ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan, Mas.
6: Benar kan apa kata kita bilang?
2: Iya. Aduh,
6: Jaka itu hanya halu.
2: Bener banget, Mak.
5: Tidak, Rum. Rekeningmu tiap bulan Mas isi. Hasil dari kerja keras Mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar. Pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya, Rum. Mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
2: Ah, benarkah Mas? Arum. Arum.

0: Mbak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok nggak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya Mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah,
5: gak apa-apa, kita bisa salah. Asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun.

sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu dimainkan oleh Akil, Ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat...

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pendengar, kali ini ada punya informasi terlebih dahulu dari Kemenag Lampung yang ingin mengubah pesantren itu menjadi lembaga yang ramah anak. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong seluruh pondok pesantren di daerah tersebut untuk memperkuat komitmen sebagai lembaga pendidikan yang ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Himbauan ini juga disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Haji Zulkarnain, dalam acara konsolidasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP se-Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin. Nah, kemudian Kepala Kemenag juga meminta pemimpinnya untuk bisa memberikan rasa nyaman kepada anak-anak, kemudian juga bersama-sama menjaga nama baik lembaga pendidikan Islam dengan memastikan lingkungan belajar yang aman bagi anak. Dan menurutnya, perlindungan terhadap anak harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren seiring dengan semakin besarnya peran pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam kegiatan yang sama, Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung, Zulkarnain, juga menyampaikan terbitnya Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 16 tahun 2026 yang mengatur pembentukan Direktoral Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebijakan ini dinilai menjadi bentuk pengakuan sekaligus perhatian pemerintah terhadap keberadaan dan kemandirian pondok pesantren. Ketua FKPP Provinsi Lampung, Andi Warisno, mengatakan terdapat lebih dari 2.000 pondok pesantren di Lampung dan sekitar 1.400 pesantren telah memiliki izin, sementara sekitar 600 pesantren lainnya belum mengantongi izin resmi.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Nah, Anda kembali lagi di Lampung malam ini ya. Nah, setelah beraktivitas harian juga, pastinya arah ramal deh ya. Sebagian dari Anda sekarang lagi pegel-pegel kakinya ya. Terutama kaum remaja jompo kayak Ara nih, yang kayaknya kalau udah jam-jam segini tuh kena yang namanya penyakit pegel-pegel gitu ya. Nah, tapi gak jarang juga justru pegel-pegelnya itu tuh datang ketika malam hari, terutama di bagian leher, bahu, punggung, atau bahkan tuh kaki ya. Nah, kalau udah kayak begini, tidur pun akan jadi kurang nyaman. Nah, tapi sebelum buru-buru mengabaikannya atau mikir pengen beli obat-obatan gitu kan ya, ada beberapa cara sederhana nih yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu meredakan rasa pegel ketika malam hari, apalagi jelang tidur ya. Yang pertama, kita bisa melakukan stretching atau peregangan ringan, karena gerakan sederhana itu bisa membantu untuk meringankan rasa pegalnya tadi ya. Gerakan kayak misalnya memutar-mutar bahu, terus juga meregangkan leher secara pelan-pelan, atau meluruskan kaki, itu bisa membantu membuat otot itu lebih rileks lagi. Dan kita harus menghindari juga nih gerakan yang terlalu kuat atau tiba-tiba, terutama kalau misalnya tubuh kita sedang merasa sakit ya. Nah, kemudian cara berikutnya adalah menggunakan kompres hangat, dan ini ampuh banget. Ara sering banget ya, kalau misalnya di rumah lagi pegel-pegel kaki, pakai kompres air hangat. Jadi air hangatnya yang digunakan dengan lap gitu ya, itu ditempelkan di area yang pegel-pegel, terutama area kaki, beberapa menit. Nah, suhu hangat ini bisa membantu untuk memberikan rasa nyaman dan membuat otot kita tuh lebih rileks lagi. Selain itu, Anda juga bisa memberikan opsi yang namanya mandi dengan air hangat. Jadi sebelum tidur itu bisa kita mandi air hangat terlebih dahulu supaya kita rileks ya, apalagi setelah beraktivitas harian gitu ya. Nah, mandi air hangat ini bisa jadi salah satu opsi setelah kita melakukan rutinitas supaya istirahat kita juga lebih nyaman lagi. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan posisi tidur ya. Gunakan bantal yang bisa menopang leher dengan nyaman, dan pastikan juga posisi tubuh kita nih pendengar tidak membuat bagian tertentu terlalu tertekan. Kalau misalnya pegelnya sering muncul setelah duduk atau bekerja dalam waktu yang lama, usahakan untuk menyelingi aktivitas dengan berdiri, kemudian juga berjalan sebentar atau melakukan peregangan sedikit ya. Dan yang gak kalah penting, yang pastinya kita harus memberikan tubuh kita cairan yang cukup ya. Jangan lupa untuk minum air putih secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga kita bisa melakukan olahraga-olahraga kecil nih sebelum kita memulai aktivitas kita, supaya tubuh kita tuh terbiasa untuk bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi pegel-pegel, bisa nih salah satunya dengan mengambil kompres hangat, kompres di area yang pegal supaya lebih rileks lagi dan bisa istirahat dengan lebih baik.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Kebakaran, ih kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar, kita ketemu di Ruang Rindu edisi malam ini ya, 9 Agustus 2026. Nah, untuk Anda semua yang seperti biasa nih pengen untuk titipkan rindu Anda lewat lagu, boleh banget ya, langsung telepon ke 269720. Kemudian juga telepon ke WhatsApp, boleh banget juga ya, di 0811-720-7909. Dan Anda bisa request lagu favorit Anda, boleh mancanegara, boleh Indonesia gitu ya. Dan spesial di weekend ini mancanegaranya boleh agak banyak ya. Tadi juga mungkin Anda sudah mendengarkan nih pendengar.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih?

0: Nih, terus kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ini.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita mau berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Diam-diam suka tadi mereka Cherry Bell pendengar ya, masih menemani ada semua di Ruang Rindu HDC malam ini di hari Minggu ya. Dan untuk Anda semua yang sekarang sudah mau untuk istirahat, terus juga mungkin pengen yang namanya relax dulu gitu kan ya sebelum tidur. Nah, jangan lupa untuk yang namanya juga tulis jurnal pendengar ya. Kalau misalnya takut kelupaan apa kira-kira yang besok akan dijalankan, akan dikerjakan gitu kan ya. Jadi lebih baik di-prepare dulu dalam malam ini, besok gak terlalu terburu-buru. Nah, kayak biasa kalau di Ruang Rindu, Ara akan bacakan dulu requestan yang sudah ikut termasuk di WhatsApp dan juga angkat telepon pastinya di 269720. Jadi untuk Anda yang mau ikutan request lagu favorit Anda, Indonesia boleh, mancanegara juga boleh banget ya. Langsung aja telepon ke 269720 atau boleh telepon WhatsApp di 0811-7207-909. Ara coba ke WhatsApp dulu pendengar dari 0812-7941 sekian-sekian. Ini ada dari siapa? Cek dulu ya namanya. Ada dari Kang Erik ya. Kang Erik mau request lagunya ada band yang Nyawa Hidupku. Terima kasih. Sama-sama Kang Erik. Oke deh, Nyawa Hidup ada di playlist, nanti abis ini langsung Ara puterin buat Kang Erit ya. Terus juga ada satu lagi nih pendengar dari WhatsApp juga, dari Bu Sinah di Tegineneng. Mau dengerin lagunya Berili Kumahua atau oke ya. Kalau misalnya mau lagu Lampung boleh banget ya Ibu, requestnya di Pro 4 ya. Jadi kalau misalnya di Pro 4 itu boleh banget request lagu-lagu Lampung, terus juga lagu dari daerah lain itu ya. Karena kalau misalnya di program 4 itu khusus untuk siaran budaya dan juga pendidikan. Jadi bisa banget untuk request lagu daerahnya di sana ya. Ya udah kalau gitu pendengar, Ara mau langsung aja puterin lagu yang udah di request tadi sama Kang Erik dari Ada Band dengan Nyawa Hidup. Spesial untuk Anda juga yang suka sama lagu ini ya. Tetap bareng sama kita di Pro 1 Radio Banten Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Dari Milik Kaipang dengan Hey Pendengar ya. Ini menemani Anda semua bersama dengan kami di pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita juga masih berjumpa di 100% di Ruang Rindu maksudnya ya. Kalau 100% Indonesia itu siang-siang ya. Kalau malam-malam itu Ruang Rindu, di mana Anda bisa menitipkan rindu Anda lewat lagu. Terus juga Anda bisa nih untuk request lagu kesukaan Anda sendiri deh, boleh banget ya. Langsung aja requestnya lewat telepon di 269720 atau juga lewat WhatsApp ya. Mau chat boleh, mau telepon WhatsApp juga boleh banget. Langsung aja ke 0811 7207909.

Nah, untuk Anda pendengar, Anda Ara punya informasi dulu ya, yang suka banget nyanyi terus juga pengen banget untuk bisa bertanding gitu kan ya, lewat suara Anda, atau juga biasanya tuh nyanyinya di kamar mandi aja. Nah, sekarang ada tempatnya untuk Anda bisa salurkan bakat Anda gitu kan ya, di Bintang Radio Indonesia tahun ini. Nah, jadi yang pengen ikutan atau yang biasanya tiap tahun memang udah sering banget ikutan Bintang Radio dan pengen coba lagi karena belum pernah menang ya, langsung aja bisa ikutan Bintang Radio di bulan depan, bulan September. Nah, untuk informasi yang paling lengkap Anda bisa cek aja Instagram dari RRI_Bandar Lampung. Terus di sana sudah ada informasi tentang pembukaan pendaftaran Bintang Radio Indonesia. Jadi kalau misalnya pendengar juga punya ponakan, punya anak, punya cucunya teman Anda gitu ya, ponakan teman Anda atau siapapun yang pinter banget nyanyi dan pengen dapetin prestasi dalam bidang tarik suara, ikutin ya Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini. Nah, pendaftarannya itu udah dibuka dari tanggal 3 Agustus kemarin sampai dengan 30 Agustus 2026. Terus juga persyaratannya adalah merupakan putra-putri asli Indonesia berusia 18 sampai 25 tahun. Terus udah gitu juga berdomisilinya di Indonesia pastinya ya. Dan terbuka untuk masyarakat umum, peserta wanita juga tidak sedang dalam keadaan mengandung. Dan wajib untuk follow Instagram dari RRI_Bandar Lampung. Kemudian juga TikToknya sama. Dan harus follow Instagram @pro2bdl dan @bintangradio.id. Pendaftarannya secara online dilakukan di bintangradio.rri.id atau .id. Dan peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia, kemudian juga pop daerah, ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai tag akun medsos Bintang Radio. Dan ketentuan video yang diunggah berdurasi maksimal 1 menit, kemudian juga bisa berpakaian sopan, boleh menggunakan minus one atau akapela, dan di akhir video mengajak audiens untuk mengikuti Bintang Radio. Jadi gak usah tunggu apa-apa lagi, pokoknya daftar aja sekarang untuk Bintang Radio tahun ini di tahun 2026. Dan nanti Anda kalau misalnya menang bisa ikutin pemilihan Bintang Radio secara nasional gitu kan ya. Kotanya ada di mana, ikutan aja dulu ya, nanti baru kita kabarin kota untuk nasionalnya ada di mana. Terus juga ada RRI Fest nih tahun ini ya. Jadi kalau misalnya di RRI Fest itu nanti akan ada bazar UMKM, terus juga ada lomba mewarnai, ada lagi yang namanya penyebaran bibit benih ya. Pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan menarik yang kami laksanakan untuk menjelang Hari Radio di tanggal 11 September 2026 nanti gitu ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, Ara masih menemani Anda semua di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Sekarang kita ketemu dulu sama Avril Lavigne. Ini lagu yang udah lumayan lama banget, dulu Ara dengerin pas SD, bayangin ya. Jadi miliki Avril Lavigne dengan Keep Holding On untuk Anda semua yang sekarang mungkin lagi banyak banget masalahnya. Pokoknya keep holding on aja, yakin aja semuanya itu akan selesai, yakin aja semuanya akan ada solusinya. Anda gak sendiri, banyak orang yang sayang sama Anda gitu kan ya. Dan yakinlah waktu akan menyembuhkan semuanya.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya, Jeng. Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ya selalu story gitu lu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
3: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 10 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda di hari Senin 10 Agustus 2026. Dan dalam kebersamaan hari ini di Lampung pagi ini, dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi, kita akan awali terlebih dahulu dengan Mutiara Pagi. Pada hari ini jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, kita akan membahas terkait dengan penyakit hati bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-79-09. Namun sebelum itu kami juga akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir menyapa Anda kali ini dalam Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan penyakit hati. Kami juga turut mengundang serta untuk kebersamaan Anda. Bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721 269 7020, atau juga di line WhatsApp 0811 720 7909. Pendengar, ketika kita bicara terkait dengan penyakit, biasanya yang terlintas di pikiran kita penyakit yang menyerang tubuh, langsung kita carikan obatnya. Tapi ada satu bagian yang juga bisa sakit, bahkan penyakitnya terkadang tidak kita sadari, yaitu penyakit hati. Hati yang penuh iri, dengki, sombong, hasad, tentunya perlahan-lahan juga bisa mempengaruhi perilaku dan hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Lantas seperti apakah penyakit hati ini? Bagaimana juga cara kita mengetahui tanda-tandanya? Dan bagaimana pula cara kita mengobati dan menjaga hati kita? Mari bersama kita

0: supaya tidak terjadi pada diri kita terkait dengan penyakit hati. Tapi sebelum itu Ustadz, tentu kita juga ingin mendengarkan bagaimana mukadimah yang ingin Ustadz sampaikan pada kebersamaan kita hari ini terkait tema penyakit hati. Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mbak Dian dan seluruh pendengar yang insyaallah Allah muliakan. Bersyukur kita pagi ini Allah berikan kita kesehatan semua insyaallah lahir dan batinnya. Kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan, kemudian nanti insyaallah ada diskusi. Mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan untuk kita bersama. Baik, tema kita pada kesempatan pagi ini adalah terkait dengan masalah amal hati atau penyakit hati. Amal jasad itu penting, dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Tetapi amal hati jauh lebih prioritas, ya, dua-duanya dibutuhkan. Masalahnya adalah masalah skala prioritas, mana yang lebih utamakan. Karena banyak, sebanyak apapun amal-amal jasad kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sedekah, berbuat baik secara jasad, ya, itu akan bisa terancam, ya, ada ketika hatinya ada masalah, ya, ada masalah. Nah, banyak seperti yang Mbak Dian katakan tadi, ada banyak orang yang ketika jasadnya sakit, ya, fisiknya sakit, itu segera berobat, berkorban harta, waktu, tenaga, dan sebagainya. Itu bagus memang. Tapi dalam waktu yang bersamaan, ketika hatinya sakit, ya, dia tidak segera berobat. Padahal penyakit hati ini jauh lebih berbahaya efeknya, ya, ketika dibiarkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendiagnosa hati kita, apakah bermenyakit atau tidak, insya Allah kita akan berbincang-bincang pagi ini. Ada sebuah ayat Allah di Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi bekal seseorang itu akan bisa selamat nanti menghadap Allah di hari kiamat atau di hari akhirat itu adalah ketika orang itu berbekalkan hati yang bersih. Bukan harta, bukan anak dan sebagainya. Tapi hati yang bersih itulah yang akan bisa memberikan jaminan kepada kita untuk bisa selamat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar dan yang berbahagia, bagaimana caranya kita supaya bisa membersihkan hati ini dari berbagai macam kotoran-kotoran? Ada sebuah riwayat, ya, dikisahkan suatu ketika pada saat Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, ya. Nah, kemudian menunggu-nunggulah para sahabat, siapa yang datang ini kira-kira? Tak lama berikutnya datanglah seorang laki-laki dengan penampilan yang sangat sederhana sekali, ya. Menenteng sandal, kemudian janggutnya basah kena air wudhu. Singkat cerita, berlalu waktu. Besok harinya, dalam perkumpulan lagi, Rasulullah berkata lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Laki-laki yang datang adalah laki-laki tadi, dengan penampilan yang sangat sederhana, sama seperti hari kemarin. Ya, kemudian, singkat cerita lagi, yang hari ketiganya, lagi-lagi Rasulullah SAW bersabda lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Dan yang datang lagi adalah laki-laki itu. Kemudian salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru al-As. Beliau penasaran apa sih sebenarnya amalan orang ini sehingga ya dia sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW akan masuk surga. Ya, calon jadi penghuni surga. Nah, kemudian Abdullah bin Amru ini ingin mengetahui apa sebenarnya rahasianya. Amalan istimewa apa yang beliau lakukan. Sehingga beliau menyamar, mengatakan pada si laki-laki ini, wahai saudaraku, aku itu punya masalah dengan bapakku. Bolehkah aku minep di rumahmu, tidur di rumahmu, minep di rumahmu itu selama 3 hari? Kata laki-laki itu, silahkan. Kemudian Abdullah bin Amr ini mineplah tidur di rumah laki-laki ini selama 3 hari. 3 hari, 3 malam. Malam pertama diperhatikannya laki-laki ini apa amalan yang sangat istimewa yang bisa menyebabkan dia bisa masuk menjadi calon penghuni surga. Berlalu semalam itu enggak juga ada yang dilihat nampak amalan yang menurut Abdullah bin Amr itu yang sangat istimewa, enggak ada, biasa-biasa saja. Malam kedua juga begitu, malam sampai malam yang ketiga, malam terakhir itu

0: Gak ada amalan yang istimewa sama seperti saudara-saudara yang lain. Amalannya biasa-biasa saja. Bahkan hampir-hampir meremehkan lah, ya, hampir diremehkan lah amalan orang ini. Nah kemudian berterus teranglah si Abdullah bin Amr ini, wahai saudaraku, sebenarnya aku nggak punya masalah dengan ayahku. Aku hanya berpura-pura punya masalah. Aku ingin mengetahui amalan apa yang kamu lakukan. Karena tiga kali berturut-turut, tiga kali dalam pertemuan, Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa akan datang calon penghuni surga. Dan yang datang itu adalah engkau. Setiap kali Rasul berkata, engkau yang datang. Maka aku penasaran, amalan apa sebenarnya yang kamu lakukan yang sangat istimewa, yang bisa menyebabkan kamu menjadi calon penghuni surga. Kata laki-laki, ya engkau seperti yang kau lihat, aku gak punya amalan seperti biasa-biasa saja. Kemudian pamitlah Abdullah bin Amr tadi, pamit pulang, tapi kemudian dipanggil oleh laki-laki ini. Oh sebentar saudaraku, sebenarnya aku ini ya tidak pernah memiliki rasa dengki, tidak pernah berburuk sangka kepada saudaraku. Oh itu ternyata amalan yang sangat istimewa yang kami semua kadang-kadang belum sanggup untuk melakukannya. Jadi perasaan ya berburuk sangka kepada saudaranya, perasaan dengki atau hasad kepada saudaranya, itu yang tidak ada dalam diri orang ini yang menyebabkan dia, walaupun amalnya itu sederhana, walaupun amalnya cuma sedikit, pas-pasan, tapi ini menjadi wasilah, ya menjadi penyebab dia menjadi calon penghuni surga. Jadi sekali lagi, yaumal yaumalu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah ini. Nah, tentu kita harus mengetahui apa saja penyakit-penyakit hati ya, kemudian bagaimana kita cara mengobatinya. Ada berapa yang mungkin insyaallah kita akan angkat ya, kalau waktunya sampai kita akan berapa penyakit hati yang perlu kita pahami, di antaranya seperti yang dikatakan Mbak Dian tadi, betul. Hasad atau dengki. Sombong, ya, sombong, hasad, dengki itu penyakit-penyakit hati yang dampaknya sangat berbahaya buat amal-amal kita, ya. Itu sangat berbahaya. Contohnya seperti sombong. Apa itu sombong? Sombong kata Rasulullah SAW, sombong itu artinya batarul haq wa humtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sifat penyakit hati yang sangat bahaya sekali. Ya. Kenapa? Bahayanya. Layadhul janah mangkana fi qalbihi misqala dzatin kabirin. Gak akan masuk surga. Ini gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sifat sombong, walaupun sebesar biji zarah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini beratnya para pendengar. Jadi sifat sombong itu ketika ada dalam hati seorang itu menyebabkan dia terhalang untuk masuk surga. Apa itu sombong? Sekali lagi, sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang pendiam, kadang-kadang berpapasan kita nggak bertegur sapa, itu jangan langsung dikatakan dia sombong. Belum tentu. Mungkin memang karakternya begitu. Tetapi sombong yang sebenarnya, definisi sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu sesuatu yang datangnya dari Allah. Jadi ketika orang itu menolak perintah Allah, menolak agama Allah, itulah orang namanya sombong. Wahamtun nas, kemudian meremehkan orang lain. Siapa contohnya? Dalam hal ini adalah iblis. Ketika Allah perintahkan, ya, wa idz qulna lil malaikatis juduli adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud pada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Dia termasuk yang menyombongkan diri. Dia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi iblis tidak mau menerima perintah Allah untuk bersujud pada Adam. Ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk? Apa yang menyebabkan kamu enggak mau bersujud pada Adam wahai iblis? Qala ana khair minhu. Aku lebih baik daripada dia katanya, kata iblis itu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Jadi merasa dirinya lebih baik kemudian meremehkan orang lain. Ya, pertama menolak perintah Allah, menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Ya, maka timbullah sifat sombong. Satu lagi, yang kedua, penyakit yang tidak kalah berbahayanya adalah hasad, seperti yang dikatakan oleh Mbak Dian tadi, atau dengki bahasa kita. Ini berbahaya sekali untuk amal kita. Rasulullah SAW itu menyatakan, iyakum wal hasada, fa inal hasada, yakulul hasanati kama takul narul khotobah. Hati-hati betul kamu terhadap sifat hasad. Karena hasad itu atau dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Na'udzubillah. Jadi sholatnya orang itu, kalau dia punya sholat, ya puasanya, kalau dia pernah puasa, kebaikan-kebaikannya itu akan termakan oleh sifat hasad yang ada dalam dirinya. Apa itu hasad? Dengki. Tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, itu namanya hasad, dan ingin nikmat orang itu hilang. Nah itu dengki namanya. Jadi tidak suka, tidak senang ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, dan dia ingin banget supaya nikmat itu hilang dari orang itu. Nah, ini sifat hasad ini menunjukkan dia tidak suka kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Padahal salah apa orang itu pada kita kalau sampai kita nggak suka sama orang itu mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Jadi dengki ini sangat sangat bahaya sekali. Ya. Tapi perlu kita pahami ya, ketika kita ingin mendapatkan nikmat seperti orang lain tanpa disertai dengan rasa dengki, itu diperbolehkan, namanya apa? Wipoh namanya, keinginan memiliki nikmat seperti yang Allah berikan kepada orang lain tapi tidak disertai dengan rasa hasad. Yang paling penting adalah kita bisa menjaga agar jangan sampai ada sifat hasad, kedengkian. Masih banyak lagi insya Allah terkait dengan masalah penyakit-penyakit hati yang harus kita hilangkan, kita bersihkan dari hati kita, Mbak Dian, karena mungkin terbatasnya waktu, mungkin sampai di sini dulu kita terkait tausiah untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi pada kesempatan pagi ini. Padahal silakan Mbak Dian.
1: Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak untuk mukadimah pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan penyakit hati. Dan kita sudah ada penelpon pada hari ini Ustadz, kita angkat terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum. Baik, boleh agak menjauh dari radionya Pak, supaya tidak storing. Iya, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Oke, bagaimana kabarnya Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian.
1: Baik, Mas.
2: Sehat, ya.
1: Iya, amin. Mas Apin, mohon maaf, masih agak storing ya di udara. Boleh agak sedikit menjauh dari.
2: Gimana udah?
1: Sudah ya. Oke, baik. Oke, silahkan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah,
2: sehat, Pak Ustadz. Terima kasih, hari selat, Pak Ustadz ya. Ini gini, Pak Ustadz. Pertanyaan gini. Tadi Pak Ustadz yang menjelaskan penyakit hati yang ibarat membawa kita celaka dunia dan di akhirat. Yang pertanyaan gini, Pak Ustadz. Saya pernah bilang gini. Kalau orang ingin masuk surga itu bukan karena tampan, rupawan, atau ganteng, atau cantik, dan banyak harta. Tapi orang masuk surga itu karena kelakuan dan amal ibadah kita. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana umpamanya nih, kita udah berusaha, Pak Ustadz, sabar, jangan sampai kepancing omongan-omongan orang. Tapi kita juga ibarat manusiawi, Pak Ustadz, punya rasa amarah. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Apakah juga kalau kita diejek, dihina, terus kita diam aja, kita... itu jauh lebih baik Pak Ustadz. Apa juga itu membawa kita masuk surga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Dian, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan dari Mas Apin ini sepertinya banyak yang ngerasa relate nih Ustadz. Kadang-kadang gampang kepancing amarahnya gitu ya. Berusaha sabar, tapi kadang-kadang kalau katanya sabar itu ada batasnya Ustadz. Tapi gimana Ustadz, baiknya ya Ustadz ya? Bagaimana menyikapinya Ustadz?
0: Baik, ketika ada orang zolim kepada kita atau nyakiti kita lah bahasanya ya, nah itu kita punya hak untuk membalas kedolimannya setimpal dengan kedoliman yang dia lakukan. Itu hak kita, dibenarkan kita untuk membalas tapi tidak melampaui batas. Tetapi ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang berlimpah ruah kepada kita. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, seandainya kamu mampu menahan marah, ya. Ini Mas Alvin tolong perhatikan betul ini, kalau kamu mampu menahan marah, ya, kamu tidak marah padahal kamu mampu untuk marah ya. Jadi menahan marah padahal mampu untuk marah. Ya. Kalau nggak mampu namanya nggak mampu marah, nggak berani maksudnya. Ya, ketika kamu menahan marah padahal kamu sebenarnya mampu untuk marah, maka kelak Allah akan mempersilahkan kamu untuk memilih bidadari sesukamu. Masya Allah, itu gak mudah, itu berat banget itu menahan marah yang padahal kita mampu untuk marah. Contoh misalnya. Orang itu di bawah kita lah levelnya, kayak istri kita berani sama istri kita, sama anak-anak kita, sama bawahan kita, itu kan mampu kita untuk melakukan kemarahan pada mereka. Nah, kamu tahan untuk tidak marah, maka nanti pahalanya akan diberikan oleh Allah terserah, untuk memilih bidadari yang sesukanya, semaunya. Nah, itu sebagai motivasinya di situ untuk menahan marah. Nah, bersabar ya. Tadi katakan kalau kita mau membalas kezaliman orang setimpal dengan apa yang dia lakukan itu boleh, itu hak kita diperbenarkan. Tapi kalau kita bersabar itu jauh lebih mulia ya. nilainya untuk kita. Apa itu sabar? Yang kata Mbak Dian itu kan nggak mudah sabar, betul nggak mudah. Definisi sabar itu tahan, ya tahan menghadapi sesuatu yang kita nggak sukai. Nah itu namanya sabar, ya tahan menghadapi sesuatu. Ini definisi secara istilahnya sabar itu adalah tahan menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai, ya. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan tadi, apakah sabar itu ada batasnya? Ya, contoh, ketika kita menghadapi sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah, kan sabar itu ada taat pada Allah, ada karena musibah, kemudian ada taat kepada maksiatan. Contoh, taat pada Allah itu kan gak ada batasnya. Aslinya kalau kita boleh milih, seandainya gak dosa gitu, kita milih gak taat pada Allah. Kenapa? Ribet, harus sholat, harus puasa. Itu kan artinya sesuatu kalau secara jujur kita artinya kita gak suka. Tapi walaupun gak suka, kita bertahan saja, sabar saja. Terus sampai kapan kita bertahan dalam kesabaran itu? Ya sampai mati. Artinya Mbak Dian, Mas Alpin, sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ya, nah itu. Jadi definisi sabar itu tahan menghadapi sesuatu yang kita nggak sukai. Jadi kalau ada orang yang memancing-mancing kita untuk berbuat marah, ya untuk berzolim, itu kan aslinya kita nggak suka, nggak tahan rasanya. Tapi tahan saja. Tahan saja itu kalau kita. Tahan saja untuk tidak melakukannya. Itulah definisi daripada sabar. Kalau itu bisa kita lakukan, innallaha ma'as sabirin, maka Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau hidup sudah disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah luar biasa. Segalanya akan diberikan kemudahan dan sebagainya. Allah alam. Itu.
1: Masyaallah Ustaz, terima kasih banyak. Ternyata kita punya definisi baru, sabar itu justru tidak ada batasnya ya Ustaz ya.
0: Tidak ada batasnya
1: gitu. Kita harus bisa selalu mengusahakan diri bagaimana sebenarnya kita itu bisa marah. Harusnya sih kita ada nih perasaan untuk melawan gitu kan, yang marah gitu. Tapi kalau kita mampu menahan marah, ternyata Allah juga sudah memberikan ganjarannya sendiri begitu ya Ustaz. Dan insya Allah ganjarannya lebih manis.
0: Ada dua pilihan Mbak Dian. Ada dua pilihan Mbak Dian. Apakah mau bertahan, apakah kita mau bersabar atau kita memberikan balasan tapi yang setimpal, itu hak kita. Nah, tentu dia akan memilih sebagai orang yang bersabar karena pahalanya luar biasa. Allah alam.
1: Baik Ustaz. Ini juga sudah ada pertanyaan kurang lebih mirip nih dengan pertanyaan dari Mas Apin ya Ustaz ya, dari Bapak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Ustaz seharusnya yang baik yang kita lakukan dalam menghadapi saudara kandung yang keras hati, maunya menang sendiri, merasa dirinya yang paling benar, begitu Ustaz, mohon pencerahannya.
0: Masya Allah, ya ini kadang-kadang kasus, ini banyak banget kasus semacam ini ya. Jadi memang begitu, kadang-kadang kita dibenturkan dengan persoalan-persoalan yang semacam itu. Bagaimana kita menghadapi sikap-sikap, maksudnya kita menghadapi sikap-sikap orang semacam itu kadang-kadang ya. Ya, orang-orang yang kadang-kadang mau menang sendiri. Ya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya di Quran surat Al-A'raf 199 ya. Khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, kata Allah. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, kata Allah gitu. Jadi pertama sikap kita ini jadi pemaaf dulu. Ini enggak mudah ini jadi pemaaf. Ini sikapi orang yang maunya menang sendiri. Kalau bahasa Jawa itu gugu karepe dhewe, maunya menang sendiri ya dan sebagainya. Itu pertama kita bersikap sabar dengan apa? Jadilah pemaaf ya. Jadilah pemaaf. Kalau bisa diajak untuk kebaikan, ajak kebaikan. Kalau dia enggak, sudah enggak bisa ya, apa kata Allah ya. Dan jangan pedulikan orang-orang bodoh ya. Acuhkan apa, abaikan saja orang-orang bodoh. Itu perintah Allah. Kenapa? Kepater kita ini habis energi kita ngurusin hal-hal semacam itu, padahal masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Habis energi kita ya berpikir ya ngurusin orang-orang semacam itu kalau memang sudah nggak bisa diajak pada kebaikan. Begitu Mbak Dian. Jadi kita nggak perlu, waktu kita terbatas, usia kita terbatas, fasilitas kita terbatas. Jadi kita ngurusin orang semacam itu habis energi kita. Di ujungnya adalah abaikan orang-orang bodoh, kata Allah begitu. Begitu.
1: Allah. Ya, okay. Ya. Baik, ya ampun Ustadz ya. Kadang kita juga memang dalam bersosial ya, kadang-kadang dari teman, bahkan dari saudara sendiri, menghadapi orang yang keras hati, rasanya kita juga, itu tadi kalau istilah Ustadz, kepater gitu ya Ustadz ya. Habis ya. Energi kita, jadi langkah yang rusak, kita lakukan
0: hati kita rusak, sakit perasaan kita, ya kan?
1: Benar,
0: gak ada manfaatnya sama sekali. Kita gak ada manfaatnya untuk berhadapan dengan orang semacam itu. Masih banyak hal-hal yang bermanfaat kita berkumpul sama orang-orang soleh. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu kan bawa perasaan, kemana-mana bawa perasaan. Abaikan saja, itu perintah Allah, abaikan orang semacam itu. Gitu.
1: Masya Allah Ustadz, baik, luar biasa sekali ya tadi langkah-langkahnya. Kita sabar, kemudian juga kita menjadi orang yang pemaaf juga, itu penting sekali. Dan kita ajak kebaikan.
0: Gak bisa, abaikan, tinggalkan gitu. Gak bisa, tinggalkan gitu.
1: Itu, Masya Allah Ustadz. Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali nih dari telepon. Kita angkat dulu ya Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Halo. Baik, boleh untuk bicara untuk penelpon kali ini, silahkan. Oke, nampaknya terputus Ustadz. Baik, nanti kita akan undang kembali ya untuk kebersamaannya di line telepon. Tentunya juga masih terkait dengan penyakit hati kali ini ya Ustadz ya. Silakan untuk menghubungi kembali di 0721-269-720. Bicara tadi Ustadz sedikit ya Ustadz ya, terkait dengan menghadapi orang yang keras hati. Tentunya kita juga bisa untuk menghemat energi kita, dan jangan sampai kita mutungan ya Ustadz ya, sudah merasa melakukan kebaikan tapi ternyata tidak digubah Bris gitu ya Ustadz. Baik, ini sudah kembali bergabung untuk penelpon kita. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dari Pak Sarkimin Metro Utara.
1: Pak Sarkimin di Metro Utara, silakan pertanyaannya kepada Ustadz Sumarlan terkait penyakit hati, Pak Sarkimin.
2: Ya ini mungkin lain daripada judulnya, tapi ini berkaitan dengan jamaah. Jamaah itu mengusulkan kalau membaca surat-suratan dengan membaca doa itu jangan panjang-panjang. Nah, oleh karenanya saya mau tanya kepada Bapak Ustadz, doa yang setelah sholat atau setelah berjamaah yang praktis dipakai setiap waktu itu doa yang bagaimana?
1: Oke.
2: Terima kasih. Ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Ini terkait dengan apa? Zikir, maksudnya zikir-zikir setelah sholat ya, setelah kita mengucapkan salam ya. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pertama, Pak, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, kita ini tolong diamalkan nanti ya, ini bagus, penting banget. Pertama kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah 3 kali, astagfirullah. Nah, kalau kita setelah sholat subuh dan sholat maghrib, itu dua ini amalannya yang dibaca Rasulullah lah, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali habis sholat maghrib itu, Allahumma ajirni minan nar, semua insyaallah hafal itu, aku berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Yang pertama astagfirullah 3 kali. Kemudian yang kedua Allahumma ajirni minan nar. Nah, kemudian yang berikutnya subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Nah, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah dahulah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Akan dihapuskan ya dosa-dosa kita. Ya, Masya Allah, dengan membaca subhanallah. Ini ada riwayatnya nih, agak panjang dikit Mbak Dian, ada riwayatnya. Dulu sahabat yang miskin-miskin itu, sahabat itu merasa iri dengan ini. Tadi dari iri untuk kebaikan boleh ya, hasad terhadap kebaikan boleh. Ada ya Rasulullah, saudaraku kaum apa yang orang-orang kaya itu memborong pahala. Apa maksudnya? Mereka itu banyak bersedekah dan sebagainya dengan hartanya. Sedangkan kami miskin enggak mampu. Kemudian Rasulullah SAW ajarkan, "Mau enggak kamu aku tunjukkan amalan yang bisa mengejar ketertinggalanmu?" Apa ya Rasulullah? Setiap habis sholat, baca subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu akan bisa mengejar ketertinggalanmu bagi mereka. Seneng sahabat yang miskin tadi itu. Lama-lama rupanya namanya ilmu sampai juga pada orang kaya. Ya. Kemudian orang kaya juga baca itu. Nah, balik lagi si apa sahabat yang miskin, ya Rasulullah, mereka juga sedekah, mereka juga berbuat kebaikan dengan hartanya. Dan mereka juga baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu gimana ya Rasulullah? Ya sudah, terimalah itu bagianmu kata Rasulullah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu syukur, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, yang berikutnya Pak Anpenempel tadi, Pak Sakir mana itu ya?
1: Iya, Pak, yang, betul.
0: Yang berikutnya ini jangan pernah ditinggalkan sehabis sholat. Ini minimal ini. Baca ayat kursi. Ini Pak, baca ayat kursi ini penting banget. Jangan, Mbak Dian, jangan sampai tinggalkan ini ya Mbak Dian ya. Jangan sampai tinggalkan saat sholat lima waktu itu ya, itu baca ayat kursi. Kenapa kata Rasulullah? Tidak ada apa, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat, sholat wajib maksudnya, itu maka tidak ada pembatas antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Nah, itu apa maksudnya? Kalau seandainya nggak mati dulu orang yang membaca ayat kursi setelah sholat itu, maka dia langsung plung masuk surga. Tapi karena mati ya sabar dulu, kita harus mati dulu, harus ada proses dulu baru kita masuk surga. Fadilahnya begitu. Jadi jangan tinggalkan baca ayat kursi. Amalan itu mungkin Pak Sakriman tadi yang bisa sampaikan, pertama adalah ucapkan astagfirullah, itu sederhana banget lah. Yang kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, kemudian itu la ilaha illallah tadi. Kemudian berikutnya ayat kursi. Kalau setelah itu selesai, silakan mau diperpanjang pribadi masing-masing, silakan. Kalau mau langsung pulang ya boleh. Begitu Pak Sakriman.
1: Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi masih berkaitan juga dengan pertanyaan dari Bapak Sarkimin. Ada pertanyaan begini Ustadz, dari jemaahnya tadi menanyakan juga terkait surat ya Ustadz ya. Kira-kira surat, oh, ya, surat yang dibacakan setelah kita Al-Fatihah gitu ya Ustadz ya, yang kira-kira suratnya tidak terlalu panjang tapi juga fadilahnya itu besar begitu Ustadz. Mohon arahannya Ustadz.
0: Iya, itu surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah itu yang ayat kursi itu. Jadi kan surat Al-Baqarah itu Al-Qur'an, surat Al-Baqarah itu kan. Ayat kursi itu yang dibaca itu singkat tapi fadilahnya apa? Menyebabkan dia fadilahnya dia masuk ke dalam surga, masyaallah itu. Jadi itu fadilah yang apa? Amalan yang sangat anu. Termasuk kalau kan zikirnya tadi subhanallah 33 kali itu kan juga anu apa? Nah, itu kan menyebabkan dia masuk surga. Nah, kalau suratannya itu saja yang dibaca. Nah, itu kalau mau yang paling ringkas itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dan seterusnya itu sampai akhir itu. Nah, itu yang dibaca apa anu yang dibaca itu kira-kira insyaallah.
1: Masyaallah, siap Ustaz, luar biasa ya Ustaz ya, tentunya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ikut bersama kita di line telepon. Nah, ini selanjutnya ada juga Ustaz dari WhatsApp, kita sapa dulu, ada Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ketika panas matahari kita sangga bersama, kita rasakan bersama panasnya. Tapi ketika hati kita sakit, ditanggung sendiri. Rasanya sakit hati kita ini, Ustadz. Mohon caranya, bagaimana menjaga hati tetap bersih, Ustadz? Seperti itu pertanyaan Ustadz. Allah. Masya Allah.
0: Bahasanya puitis banget.
1: Iya, puitis banget ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz.
0: Bagaimana supaya apa ya, ketika panasnya matahari itu ditanggung bersama, tapi panasnya hati itu kita sendiri ya.
1: Betul. Rasanya banyak juga yang relate nih Ustaz dengan hal seperti ini ya.
0: Ya Allah, menyadari bahwa ya, apa wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Sebenarnya kehidupan dunia itu hanya sendagura, permainan saja. Sakitnya kita di dunia ini enggak terlalu lama. Menyadari semacam itu, banyak kita baca ayat-ayat Allah. Sedangkan di akhirat itu, ya, wa inna yawman darabbika kalfi sanatin mita'udun. Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Di akhirat itu, Al-Hajj ayat 47. Ya, jadi satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Bersabarlah Pak siapa tadi? Pak Sukar, Pak siapa tadi?
1: Pak Sudarman. Ya.
0: Pak Sudarman, bersabarlah ya. Sepanas-panasnya sakit kita ini enggak seberapa di dunia ini. Ya enggak seberapa. Tapi kalau panas kita merasakan di akhirat nanti, wa inna yawman darabika kalfi sanatin mita'udun. Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Biarlah bersabar, Pak. Sabar apa? Tahan menghadapi sesuatu yang kita enggak suka, ya, dicaci maki orang, ya, dibenci orang, ya bersabarlah, ya. Nanti kita akan bisa rasakan di akhirat nanti. Tapi kalau misalnya kita kemudian berbuat seperti mereka, kita akan merasakan betapa panasnya di akhirat itu. Gitu. Jadi menyadari dunia ini enggak lama. Seberapapun berat orang itu bersedih, enggak lama. Orang senang juga enggak lama. Enggak ada yang lama di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia cuman sesuatu yang masukan saja. Enggak ada kok orang hidup ini selamanya aku susah terus enggak ada. Pasti ada senang, ada susah. Pasti. Orang kaya ada, enggak mentang-mentang orang kaya kemudian dia senang terus enggak. Dia mereka juga sedih, mereka juga menangis. Orang miskin juga begitu, enggak ada orang miskin kok susah terus enggak ada. Hidup itu memang begitu. Ya. Dinamika hidup itu adalah bersilih berganti, ada senang, ada susah dan sebagainya. Nah, sejauh mana kita mampu ya bertahan, ya menahan perasaan pedih perihnya hati ini, enggak lama kok itu. Bertahanlah dengan penuh keyakinan bahwa ketika kita bersabar, pahala itu menunggu, pahala itu untuk kita nanti. Enggak apa-apa, Pak. Ya pedihnya apa? Hati kita sangga, kita tanggung sendiri enggak apa-apa. Nanti kita akan merasakan ya betapa nikmatnya nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya, caranya, kiatnya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, Pak. Kumpulannya ya hindarkan orang-orang salah, berkumpulan dengan orang-orang soleh. Kenapa? Lingkungan itu berpengaruh sekali. Ucapan orang, tingkah laku orang itu berpengaruh pada perasaan kita. Kalau kita kumpul sama orang-orang salah, itu tingkah lakunya, ucapan kadang-kadang menyakitkan perasaan kita. Tapi orang-orang soleh, kayak Mbak Dian ini, ucapannya insya Allah. Misalnya, ucapannya adalah baik dan membuat hati kita sejuk. Ini penting juga. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Kan ada lagunya itu kan. Baca Al-Quran, salam, zikir, kumpul puasa, kumpul sama orang-orang soleh. Tombo hati itu Mbak Dian. Kita kasih Allah. Allah alam.
1: Wallah alam. Masya Allah, ada lagunya bahkan ya Ustadz ya, biar selalu mengingatkan kita begitu. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari line telepon. Kita angkat terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, nampaknya belum terhubung ya. Assalamualaikum. Oke, terputus, mohon maaf. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka Ustadz. Ustadz, seringkali saya mendapatkan momen seperti ini Ustadz. Sering sakit hati, kemudian saya biarkan. Kemudian tidak berapa lama Allah itu ternyata memberikan kondisi yang lebih baik untuk saya, tanpa saya juga banyak meminta yang buruk untuk yang menyakiti hati saya. Apakah itu sudah benar Ustadz? Apakah saya juga ada tanda-tanda penyakit hatinya jika saya merasa, oh benar berarti ini adalah kebaikan untuk saya karena saya sudah dizolimi oleh si fulan. Bagaimana Ustadz?
0: Iya. Itu nanti juga kalau kita punya perasaan semacam itu bisa menjadi prasangka buruk, dan prasangka buruk itu juga ya buruk sangka itu menjadi penyakit hati. Jadi kita enggak boleh semacam itu. Mm-hmm. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita murni pemberian Allah, tapi bukan kadang-kadang bukan efek daripada kebaikan kita. Mm-hmm. Jangan kita merasa telah berbuat baik ya di Quran surat Al-Hujurat ayat 17. Jangan kita merasa apa sudah merasa berbuat baik itu. Jadi ya itu memang kehendak Allah saja ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita terima itu ya. Adapun perilaku orang itu kita berbaik sangka ya. Husnudzon pada Allah. Husnudzon pada Allah. Ya. Wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu itu enggak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah Maha tahu dan kamu enggak tahu. Ya. Jadi diam saja. Ya itu baik mana Pak? Diejek segala macam, kita bersikap tenang, diam, itu aslinya kan kita gak suka dengan itu aslinya, tapi boleh jadi itu terbaik untukmu dan Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu ya, pinginnya kita dipuji orang, disanjung, padahal itu gak baik untukmu. Itu begitu, sikap kita adalah berbaik sangka kepada Allah, semua ini pemberian Allah, tapi belum tentu juga itu merupakan hasil daripada kebaikan kita. Allah memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau khawatirnya kalau kita punya perasaan semacam tadi, namanya gurur. Gurur itu tertipu oleh nikmat, bangga diri bahasanya. Nah, itu bahaya lagi. Gurur ini Mbak Dian sedikit lagi, gurur ini bangga diri, penyakit hati yang cukup dengan satu sikap ini, orang yang seharusnya mulia jadi hina. Gurur ini, na'udzubillah. Orang yang seharusnya mulia jadi hina. Ya, itu Allah berikan dia kebaikan, tapi kemudian dia bangga diri. Ini kan bahaya, merasa bangga dengan nikmat yang Allah berikan. Itu penyakit juga itu. Nah itu. Begitu. Allah alam gitu Mbak Dian.
1: Baik Ustaz, ya ampun. Berarti kita juga harus selalu berhati-hati ya Ustaz ya. Betul. Saat kita merasa kita menerima kebaikan, ya udah kita berhusnuzon aja. Memang Allah mau kasih kita kebaikan. Betul. Jangan betul. Langsung kita menilai, oh pasti nih Kak ya, mungkin itu menjadi penyemangat. Penyemangat saja untuk kita selalu berbuat baik, tapi jangan sampai kita terlalu berbangga diri atau bahkan
0: bahaya.
1: Iya. Bahkan kita misalnya punya perilaku apa, punya pemikiran, oh pasti Allah sudah langsung membalas karena tadi saya abis misalnya dizolimi atau gimana gitu. Jangan juga begitu ya Ustaz ya. Ya sudah kita berhusnuzon saja. Masya Allah. Ya. Baik Ustaz. Ya. Memang ya. Sepertinya kalau ngobrolin tentang bagaimana menjaga diri dari penyakit hati itu nggak cukup kalau cuma satu jam ya Ustadz ya. Banyak hal yang ingin selalu gitu didiskusikan. Dan tentunya juga karena memang waktu kita terbatas Ustadz, kita sudahi dulu diskusi kita pada hari ini. Dan semoga nanti di lain waktu kita bisa melanjutkan kembali topik bahasan ini Ustadz. Tapi sebelum itu kami ingin mendengarkan terlebih dahulu pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai penutup kita pada hari ini terkait tema penyakit hati. Silahkan Ustadz.
0: Ya, jadi intinya adalah amal jasad itu penting, kesehatan jasad itu penting, tetapi amal hati, kesehatan hati itu jauh lebih penting. Kenapa? Bekal kita selamat di hadapan Allah nanti itu akan tergantung daripada kebersihan hati kita. Di ujung, ya ini sebagai penutupnya, di ujung tadi itu, jangan sampai kita tertipu oleh nikmat, itu termasuk membahayakan. Cukup dengan satu sikap tertipu oleh nikmat itu, orang yang seharusnya mulia jadi hina. Itu bisa karena ilmu, karena contohnya adalah Qarun itu diberikan nikmat oleh Allah, dia merasa innama ubituhu ala ilmin indi, ini semua adalah hasil daripada kebaikan-kebaikanku. Kalau Allah beri bukan itu. Begitu Mbak Dian, insyaallah Allah alam.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk sharing pada hari ini terkait penyakit hati. Insya Allah apa yang sudah kita diskusikan hari ini menjadi sebuah ilmu baru dan akan selalu menjadi semangat motivasi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, hubungan kita kepada Allah sekaligus juga hubungan kita sesama manusia. Dan Ustadz terima kasih banyak untuk kebersamaannya, semoga sehat selalu, sampai ketemu kembali di kesempatan selanjutnya Ustadz.
0: Baik. Amin, terima kasih Mbak Dian.
1: Sama-sama Ustadz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi di Simpang 4 tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2 maupun R4 itu dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
2: Utama usulan geografematik untuk KDNP Kampung Tanjung Harapan, yaitu masyarakat untuk bisa belajar beternak.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan topik berita. Guna memperkuat kemandirian ekonomi warga, pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program bioflok tematik melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pengusulan program budidaya ikan tersebut kini memasuki tahap pemenuhan kelengkapan administrasi dengan pendampingan dari penyuluh perikanan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waiganan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Guna memperkuat kemandirian ekonomi warga, pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program bioflok tematik melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pengusulan program budidaya ikan tersebut kini memasuki tahap pemenuhan kelengkapan administrasi dengan pendampingan dari penyuluh perikanan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program bioflok tematik untuk Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Program tersebut diharapkan menjadi sarana pembelajaran budidaya ikan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, kepada RRI mengatakan, usulan bioflok diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga. Melalui kolam bioflok, masyarakat dapat memperoleh keterampilan budidaya ikan secara berkelanjutan. Saat ini, proses pengusulan mendapatkan pendampingan dari penyuluh perikanan kelengkapan administrasi. Pendampingan dilakukan agar dokumen yang diajukan memenuhi seluruh persyaratan. Menurutnya, penyuluh perikanan membantu melengkapi proposal berdasarkan contoh dari pemerintah pusat. Kelengkapan tersebut meliputi dokumen notaris, SHM, NIB, dan persyaratan lainnya.
2: Tujuan utama usulan bioflok tematik untuk KDMP Kampung Tanjung Harapan, yaitu masyarakat untuk bisa belajar beternakan melalui kolam bioflok, biar bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Itu harapannya. Bentuk pendampingan yang diberikan oleh penyuluh, mendampingi, melengkapi proposal yang sudah diberikan dari pusat. Contoh-contohnya supaya ke depan proposal yang diusulkan tidak ada kendala, baik proposal notaris, SHM, NIB, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita difasilitasi dan didampingi. Jika usulan bioflok terrealisasi, maka kami dari pemerintah kampung dalam mengelola program tersebut, ini yang pertama melalui koperasi KDMP-nya, karena KDMP ada pengurus. Kemudian juga kami di sini alhamdulillah sudah punya pokdakan, artinya kelompok pembudidaya ikan. Nanti bisa kelompok untuk mengelola program tersebut agar perekonomian kita bisa terwujud lah.
1: Lebih lanjutnya, apabila program bioflok terrealisasi, pengelolaannya akan dilakukan melalui kepengurusan KDMP. Selain itu, pokdakan yang telah terbentuk juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Pemerintah Kampung Tanjung Harapan berharap usulan bioflok tematik dapat segera terwujud. Program itu dinilai berpotensi membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga setempat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Tulang Bawang terus melakukan vaksin PMK pada hewan ternak guna mengantisipasi dan meminimalisir serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyuntikan vaksin PMK terus dilakukan di sejumlah hewan ternak. Kegiatan ini rutin dilakukan agar terhindar dari virus atau penyakit PMK. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
3: Penyuntikan vaksin untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku terus dilakukan jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulang Bawang. Penyuntikan atau pemberian vaksin ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang di seluruh kandang ternak milik warga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang, Nasib Subagio, menjelaskan kegiatan ini dilakukan hampir setiap hari dengan mendatangi seluruh kandang ternak milik warga. Pada tahun ini, penyuntikan atau pemberian vaksin PMK difokuskan pada hewan ternak jenis sapi dan kerbau, karena kedua hewan ternak tersebut dianggap rentan penyakit virus PMK. Penyuntikan vaksinasi pada hewan ternak, sapi, dan kerbau di Kabupaten Tulang Bawang sudah mencapai 1.000 lebih yang dilakukan oleh 7 tim penyuntikan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
4: Nah, untuk tahun ini kita utamakan vaksin ke ternak sapi dan kerbau seperti itu. Yang kita vaksin, kita kan baru launching hari ini, kurang lebih per hari ini hampir 1.000 ekor. Karena kita bagi 5 tim. 5 tim itu kita tersebar di 5 kecamatan. masing-masing tim kurang lebih 7-10 orang.
3: Pemberian vaksin ini akan terus dilakukan hingga Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan bebas dari virus PMK. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satlantas Polres Wekanan bagikan bendera pada pengemudi, tanamkan rasa nasionalisme di momentum HUT RI. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2.
6: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Satuan Lalu Lintas Polres Wekanan bersama Kapolres Wekanan menggelar aksi simpatik dengan membagikan bendera merah putih ukuran kecil kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di Tugu Simpang 4 Jalan Lintas Tengah Sumatera. Kapolres Wekanan melalui Kasat Lantas AKP Sulkan kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan sosial ini bertujuan untuk membangkitkan dan menanamkan kembali jiwa nasionalisme serta rasa cinta tanah air di kalangan pengguna jalan dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan. Ia menambahkan, tak hanya membagikan bendera merah putih, para personil Satlantas Polres Wekanan juga membagikan air mineral secara gratis kepada para pengemudi yang melintas di jalur lintas tengah Sumatera guna menjaga kenyamanan dan kesegaran para pengguna jalan.
5: Jadi di Simpang 4 tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2 maupun R4 itu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, jadi kami dari Polres Wekanan bersama dengan Pak Kapolres tadi membagikan bendera merah putih dan air minum kepada pengendara R2 maupun R4. Dari pengendara ya alhamdulillah mengucapkan terima kasih sudah berkontribusi untuk mengingatkan mencintai tanah air ini dengan membagikan bendera merah putih. Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Wekanan maupun yang melintasi, utamanya agar selalu mentaati aturan dan rambu-rambu lalu lintas agar tetap aman dalam berkendara.
6: Lebih lanjut, AKP Sulkan juga turut menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar tetap patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, mengingat mobilitas di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini cukup tinggi. Dari Wekanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Provinsi Lampung mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan program makan gizi gratis. Salah satunya keterbatasan juru masak bersertifikat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
7: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari SEP yang memiliki sertifikat ini.
8: Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung Ahmad Heri Setiawan mengakui masih ada sejumlah kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program MBG, khususnya pada skema menu dan ketersediaan bahan baku. Menurutnya, keterbatasan tenaga juru masak bersertifikat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan menu MBG dan berdampak terhadap pemilihan bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ada bahan baku tertentu yang sulit diakomodasi.
7: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari SEP yang memiliki sertifikat ini membuat skema menu dan bahan baku yang memang sulit untuk didapat. Kita harap sih tahun ini skema menu itu sudah semakin baik, karena kita punya udang yang banyak, kita punya ikan yang banyak, tetapi ini belum dioptimalkan karena dalam distribusi wilayah yang geografisnya berjauhan, harga yang masih juga tinggi, dan kualitas dari kemampuan ekonomi lokal yang belum ada pasokan bahan bakunya.
8: Ketua Komisi 5 DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat khususnya bagi keluarga kurang mampu. Namun menurutnya, Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penanggung jawab program tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih kerap terjadi di lapangan. Yanuar mencontohkan, di Kabupaten Pesisir Barat pernah ditemukan menu MBG saat bulan puasa yang hanya berupa satu roti dan satu buah jeruk yang dinilai tidak sebanding dengan tujuan program pemenuhan gizi serta kasus keracunan di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, dalam program MBG, peran tim ahli gizi sangat penting dan harus diperkuat untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dan sehat sebelum didistribusikan. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pihaknya tidak meminta program MBG dihentikan, namun dievaluasi secara menyeluruh agar ke depan pelaksanaannya jauh lebih baik.
9: Kita tidak meminta untuk diberhentikan, tapi kita minta, kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerima manfaatnya. Pertama, kan situ sudah ada ahli gizi, nah mestinya BGN juga harus evaluasi. Mestinya ketika ada keracunan segala macam, kan fungsinya ahli gizi dan tim itu kan sebelum dia didistribusikan kepada penerima manfaatnya, udah clear dulu di situ. Nah ini menjadi evaluasi sekali lagi bagi pemerintah, bagi kita semua, jangan sampai tujuannya baik, tapi justru banyak mudarat yang diterima oleh masyarakat kita.
8: DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, serta menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagi sebagian anak, malam hari mungkin menjadi waktu untuk bermain gawai atau bersantai di rumah. Tapi bagi anak-anak di Sanggar Seni Merah Putih, Pekon Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, waktu tersebut justru diisi dengan menari, menabuh alat musik, hingga belajar mengenal budaya. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
10: Bagi sebagian anak, malam hari mungkin menjadi waktu untuk bermain gawai atau bersantai di rumah. Namun bagi anak-anak di Sanggar Seni Merah Putih Pekon Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Pringsewu, waktu tersebut justru diisi dengan menari, menabuh alat musik hingga belajar mengenal budaya. Sanggar Seni Merah Putih tak sekedar mengajarkan seni. Di tempat ini, anak-anak juga dikenalkan dengan disiplin, kerjasama, tanggung jawab hingga tata krama. Wakil Ketua Sanggar Seni Merah Putih Dwi Prasetyo mengatakan, mayoritas peserta tari masih duduk di bangku SD dan SMP. Sementara peserta paling dewasa berada di tingkat SMA. Menurutnya, tantangan terbesar adalah membangun kebiasaan dan kedisiplinan anak agar mau berlatih secara konsisten.
11: Tantangannya ya mempertahankan ini sih, Mbak. Anak-anak kan ya masih anak-anak sih. Jadi ya, kita ya pelan-pelan merubah kebiasaan, disiplinnya itu.
10: Bagi para pelatih, latihan bukan hanya tentang menghafalkan gerakan. Anak-anak belajar bahwa sebuah pertunjukan membutuhkan proses, kesabaran, dan kerjasama. Menariknya, proses tersebut juga menjadi bagian dari regenerasi sangga. Sejumlah anak yang dahulu menjadi peserta latihan kini tumbuh menjadi pelatih dan ikut mengajarkan kemampuan mereka kepada generasi berikutnya. Ketua Sanggar Seni Merah Putih Eka Bima Prasetya mengatakan, awalnya ia bersama sang istri melatih para penari. Seiring jumlah peserta bertambah, mereka mulai melibatkan anak-anak didik yang lebih dahulu belajar. Kini sekitar 6 hingga 7 orang ikut membantu melatih tari. Regenerasi juga dilakukan melalui kemampuan lain, termasuk tata rias. Pengelola kostum dan tata rias Sanggar Merah Putih, Merita Suci Triasi, mengatakan ia mengajarkan para penari agar mampu merias diri sebelum tampil. Baginya, kemampuan itu membuat anak-anak lebih mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain.
12: Kalau ini pengennya sih biar adik-adik itu bisa make up sendiri gitu. Ini udah mulai belajar, jadi adik-adik udah bisa paling nggak ngalis, terus make up dasar gitu. Jadi biar nggak cuma tangan satu atau tangan dua yang make upin mereka, karena nanti kalau mereka jadi penari paling nggak memang harus bisa make up sendiri.
13: Betul, lebih efisien waktu.
12: Iya, lebih efisien waktu, uang.
13: Udah ada kelas make upnya ya?
12: Ada, kemarin udah beberapa kali dan alhamdulillah mereka udah mulai bisa lah make up sendiri. Kemarin pas kita tampil tari Sige itu udah mulai make up sendiri.
10: Namun ada nilai yang dianggap jauh lebih penting. Anak-anak juga diajarkan unggah-ungguh, sopan santun, dan bagaimana menghargai orang lain. Di tengah anak-anak yang semakin dekat dengan gawai, sanggar menjadi ruang alternatif untuk berkegiatan, berinteraksi, sekaligus mengenal budaya. Bagi Sanggar Merah Putih, melestarikan kesenian tradisional bukan hanya memastikan tari dan musik tetap dimainkan. Yang lebih penting adalah memastikan ada generasi yang mau mempelajarinya. Sebab ketika seorang anak yang awalnya datang sebagai murid kemudian tumbuh menjadi pelatih, tradisi tidak berhenti di satu generasi. Ia terus berpindah hidup dan berkembang. Di Sanggar Seni Merah Putih, seni akhirnya bukan hanya diwariskan melalui gerakan tari dan bunyi musik, tapi juga melalui disiplin sopan santun dan nilai kehidupan. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027 yang akan berlangsung di Lampung April mendatang. Selain sukses penyelenggaraan, PWI Lampung juga membidik prestasi olahraga. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
16: Persiapan kan terus dilakukan oleh PWI Provinsi Lampung agar kita menjadi tuan rumah yang ramah, tuan rumah yang baik kepada seluruh kontingen se-Indonesia.
17: Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma kepada RRI di Twins Futsal Bandar Lampung kemarin mengatakan persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan PWI Pusat serta sejumlah pemangku kepentingan di daerah. Sekitar 5.000 wartawan dan kontingen dari seluruh Indonesia diperkirakan hadir pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Pewarnas pada Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2027. Seleksi atlet sejumlah cabang olahraga terus dilakukan di antaranya futsal, catur, dan domino.
16: Karena diperkirakan 5.000-an wartawan akan hadir di bulan April itu untuk event tidak hanya Pekan Olahraga Wartawan Nasional, tapi juga perayaan Hari Pers Nasional digabung menjadi dua event nasional digabung menjadi satu. Sehingga kita di Poranas juga berharap bukan hanya menjadi tuan rumah yang baik, bukan hanya sukses sebagai tuan rumah, tapi juga sukses meraih prestasi yang baik. Nah ini kita lihat di belakang ada seleksi atlet, dan ini juga seleksi atlet Poranas untuk futsal. Kemarin ada catur, ada domino, itu sudah dilakukan, dan beberapa event lain juga tengah dilakukan seleksi ke depannya, karena entry data atlet itu masuk di akhir bulan ini.
17: Sementara itu, khusus futsal PWI Lampung menargetkan medali emas. Target tersebut berdasarkan capaian pada dua pewarnas sebelumnya ketika tim futsal Lampung berhasil menembus final dan meraih medali perak. Dira berharap persiapan yang dilakukan sejak jauh hari dan status sebagai tuan rumah dapat menjadi modal untuk meraih hasil terbaik. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung, Bapak Samsu Rijal, yang akan berbincang seputar investasi di Provinsi Lampung. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan realisasi investasi di Provinsi Lampung saat ini?
1: Pendengar RRI sekalian, terima kasih ini berikan kesempatan ya untuk diskusi terkait dengan perkembangan perizinan dan realisasi investasi di provinsi tahun ini. Tapi alhamdulillah khususnya investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Untuk diketahui pada tahun yang lalu, pada tahun anggaran yang lalu, tahun 2025, Provinsi Lampung telah menorehkan prestasi di mana dari target 10,2 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hilirisasi dan Investasi maupun BKPM Republik Indonesia, sampai per 31 Desember 2025 yang lalu telah terrealisir sekitar 15,2 triliun. Jadi hampir ada over target sekitar 48-49% dari target yang ditentukan. Kondisi ini cukup mengembirakan karena capaian sebesar 15,2 triliun itu adalah capaian tertinggi untuk investasi selama 5 tahun terakhir di Provinsi Lampung. Nah, tahun ini karena kita capaiannya meningkat secara signifikan di tahun 2025, pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk mentargetkan tahun 2026 ini sekitar 16,2 triliun. Meningkat lagi dari tahun yang lalu nih targetnya, dari realisasi tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah pada semester 1, yaitu triwulan 1 dan triwulan kedua, saat ini kita sudah mencapai sekitar 7 triliun. Atau sekitar 44% ya. Hampir menyamai capaian nasional untuk realisasi di tingkat nasional. Ini cukup mengembirakan, Pak, karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan apa sumbangsih ke realisasi investasi cukup signifikan di semester kedua di tahun 2026.
0: Apa tantangan utama, Pak, dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung?
1: Ada beberapa faktor terkait dengan ini, tantangan yang dihadapi ya, yang dihadapi dalam rangka program peningkatan investasi. Pertama, terkait infrastruktur, seperti sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Lampung ini kan wilayahnya cukup luas ya. Kegiatan investasi itu biasanya lokasinya berbeda-beda di setiap kabupaten. Kegiatan investasi memerlukan infrastruktur gitu ya, terutama untuk logistik, untuk distribusi barang dan sebagainya gitu. Nah, konektivitas antar wilayah ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendorong infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas wilayah antar kegiatan industri ke wilayah pelabuhan, ke distribusi logistiknya, itu dapat memberikan dukungan ya bagi kegiatan investasi. Itu pertama, konektivitas antar wilayah untuk infrastruktur jalan terutama ya. Kemudian kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi atau keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, perintah provinsi, maupun perintah kabupaten kota. Karena sebagian kegiatan investasi terkait dengan perizinannya, kewenangannya itu berbeda-beda. Ada yang perizinan persyaratan dasarnya adalah kewenangan dari kabupaten kota. Jadi ini perlu keselarasan dan sinkronisasi.
0: Sektor usaha apa aja sih, Pak, yang mungkin paling diminati oleh investor di Provinsi Lampung ini?
1: Kalau kita lihat dari apa capaian di 2 tahun terakhir lah terutama ya, sektor yang menduduki paling tinggi pencapaian realisasi investasinya adalah sektor makanan dan minuman. Ya, itu yang paling tinggi di beberapa kabupaten. Kemudian diikuti dengan industri pertambangan dan energi. Kemudian ada juga industri yang terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian dalam pengertian luas, artinya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Sektor itu yang menempati 5 besar dalam pencapaian realisasi investasi untuk beberapa tahun terakhir ini.
0: Terakhir mungkin, Pak, apa harapan Bapak terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun mendatang?
1: Harapannya tentu bagaimana kita sesuai dengan apa dengan programnya Pak Gubernur ya, terutama terkait di dalam upaya untuk mewujudkan Lampung, Provinsi Lampung sebagai magnet investasi ya selama beberapa tahun ke depan ini. Tentu harapan kita

0: bagaimana Lampung secara bertahap ke depannya itu mendapat terus meningkat tiket investasinya, sehingga dapat memberikan apa dampak terhadap implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi investasi yang baik, investasi yang meningkat, investasi yang dapat mendukung pertumbuhan apa sedikit kita bahas tadi itu tidak akan tercapai secara maksimal kalau dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh stakeholder termasuk lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha base kelapa, pelaku usaha skala besar, menengah maupun skala kecil maupun stakeholder yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan kiranya harapan kita dapat membangun sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari seluruh unsur yang ada. Bagaimana kita saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya program investasi di Provinsi Lampung ini dapat meningkat lagi lebih baik. Sehingga tujuan kita dalam rangka mewujudkan Lampung sebagai magnet investasi di Indonesia dapat terwujud secara optimal di masa-masa yang akan datang.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya.
0: Terima kasih, sama-sama, salam sehat untuk semua.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Bonus Sobat Tanggamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Senin pagi hari ini 10 Agustus 2026. Semoga Anda sehat selalu dan juga semangat menjalani aktivitas di hari Senin ini sebagai pengawal dari satu minggu ini. Udah mulai ada yang disibukkan dengan jadwal-jadwal lomba 17-an gak sih? Mungkin di sekitar Anda, para karang taruna atau juga di kantor sudah mulai ya, ornamen merah putih ada mewarnai setiap sudut wilayah kita. Karena pastinya sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pastinya juga kita akan temani Anda di Lampung pagi ini untuk mengawali kegiatan dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Enak, masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ya, salah mau story gitu lo.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, sudah ada yang kedatangan petugas sensus belum nih di rumahnya? Waduh, kalau udah datang pastinya diterima dengan baik dan berikan juga data dengan sejujur mungkin dan sebenar-benarnya. Karena pernah gak sih kita tanya, kenapa sih pemerintah perlu tahu gitu kondisi ekonomi masyarakat? Perlu banget dong ya, bukan sekedar ingin tahu siapa yang punya usaha, berapa omzet atau bagaimana pengeluarannya. Tapi sebenarnya karena dari data-data itu, pemerintah bisa lihat nih kondisi masyarakat secara lebih nyata, lalu menentukan kebijakan yang tepat. Apalagi yang namanya sensus ekonomi itu dilaksanakan 10 tahun sekali ya. Ibaratnya kalau sekarang 2026, berarti terakhir itu 2016. Pasti udah banyak banget yang berubah ya di Indonesia. Terutama kita juga pernah melewati yang namanya COVID-19. Dan itu lumayan kerasa banget deh di kehidupan perekonomian kita. Jadi pastinya dari hal-hal itu juga dan dari data masyarakat yang dimiliki, kita bisa punya bahan nih untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam perekonomian. Kabar baik ya, ternyata Lampung saat ini justru sedang menunjukkan prestasinya. Apa tuh? Jadi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tahap awal, Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama secara nasional. Wow, tentu ini bukan cuma soal angka atau peringkat, tapi di balik capaian itu ada kerja keras petugas, dan yang gak kalah penting adalah partisipasi kita nih sebagai masyarakat dalam memberikan data. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Sution mengatakan, capaian ini meski pastinya harus terus dipertahankan lewat dua tahapan evaluasi berikutnya. Sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Mereka mendatangi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pasar, pertokoan, industri, usaha rumahan, hingga kalangan berbagai kegiatan usaha lainnya. Di sini peran masyarakat jadi sangat penting, karena sebagus apapun metode sensusnya, secanggih apapun teknologinya, kalau masyarakat tidak mau memberikan data yang benar, gimana dong? Pasti gambaran ekonomi yang dihasilkan juga gak maksimal. Tapi di Provinsi Lampung untungnya semua ikut berpartisipasi ya. Dan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 ini nantinya jadi bahan untuk melihat bagaimana kondisi dan struktur ekonomi Lampung bahkan di tingkat wilayah yang lebih kecil. Di sini kita sedang ikut memberikan gambaran tentang kondisi di Lampung. Dan pastinya BPS menegaskan data yang dikumpulkan untuk kepentingan dan lain sebagainya itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi pendengar, saat petugas sensus datang, jangan lihat itu sekedar pertanyaan, tapi lihat jadi kesempatan untuk ikut menentukan seperti apa kebijakan pemerintah ke depannya. Pemerintah butuh data yang nyata dari masyarakat, dan pada akhirnya data yang kita berikan hari ini turut menentukan kebijakan yang kita rasakan esok hari. Sekarang, mari kita jaga bukan cuma peringkatnya, tapi juga kualitas datanya. Karena kebijakan yang tepat berawal dari data yang tepat. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3.